0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: tak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priwe bu? Bu, ya delengan bapak lara untu kusine abu. Aduh, lara bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kie ibu wes duwe obate arane Prosagi khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: interaktif.
1: Pak Lewon.
0: Sasa.
1: Dalam.
0: Ojo khawatir. Obat meletri si akeh.
1: Masa? Apa ya?
0: Gile.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: juga teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa wadadah musik sekolah yang saya miliki, salah satunya ada Valen,
1: musikwan Indonesia.

0: ganteng banget. Awas, awas, awas. Ingat.
1: Cah ganteng ngurung sunat. Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendeng, sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuhnya.

Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Raya, tolong aku. Aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Lagi apa?
1: Lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
0: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
1: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
0: Terus, ini buat siapa, Ma?
1: Ini buat Papa.
0: Kalau Papa berapa tetes?
1: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
0: Lalu buat Kakek?
1: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
0: Lalu Mama berapa tetes?
1: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
0: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
1: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
0: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
1: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-191 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana, Ivonero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Sakawuni mengaburkan kudanya meninggalkan batas desa Kamirahan. Setelah memasuki desa Kadangdangan, dia membelokkan arah kudanya ke sebelah timur. Dan sekarang dia mulai menyusuri tepian sungai Brantas. Dari jauh kelihatan puncak Candi Simping diselimuti kabut tipis. Perjalanan mereka ternyata tidak terlalu mulus. Kadangkala mereka terpaksa berhenti karena harus melewati semak-semak belukar. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sungai Kedung Songo.
1: Kita istirahat dulu, Kamandanu.
2: Iya, aku sudah lelah sekali.
1: Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Ayo, turunlah.
2: Kaki kananku, aduh.
1: Ada apa dengan kakimu?
2: Kaki kananku seperti mati rasa. Dan lambung kiriku, aduh, sakitnya bukan main. Panas sekali rasanya.
1: Barangkali kita tidak bisa melanjutkan perjalanan hari ini. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menginap.
2: Apakah desa Tanibala masih cukup jauh, Sakawuni?
1: Iya, masih cukup jauh. Kau lihat saja lereng Gunung Bromo itu. Mungkin dua hari lagi kita baru akan tiba di sana.
2: Kalau begitu, mengapa kita harus banyak istirahat?
1: Kalau kau tidak sedang dalam keadaan terluka, kita bisa jalan terus. Aku tidak ingin lukamu bertambah parah karena kita terlalu memaksakan diri. Sudahlah, Kamandanu. Ayo, kita mencari tempat untuk bermalam.
2: Ayolah, Sakawuni. Tapi jangan terlalu cepat jalannya.
1: Kau jangan khawatir. Aku tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang sedang sakit. Aku pun pernah sakit. Dan kakekku selalu memperlakukan diriku dengan baik selama aku sakit. Ayolah. Ayo. Kau akan ku papa.
2: Tidak usah, Sakawuni. Aku bisa berjalan sendiri kok.
1: Kau jangan keras kepala, Kamandanu. Kau harus bisa menyadari keadaanmu. Keras kepala hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ayolah. Kau malu ya berjalan dengan ku papa?
2: Bukan begitu. Aku tidak ingin selalu merepotkan.
1: Kenyataannya, kau memang sangat merepotkan aku. Ayolah. Kalau bandel, kau justru akan kutinggal sendirian di tempat ini. Biar dicaplok macam sekalian.

0: Kauni melangkah sambil memapah Arya Kamandanu. Sementara itu Arya Kamandanu berjalan setapak demi setapak sambil tangan kanannya bergayut di pundak gadis itu. Mereka menyusuri tepian sungai Kedung Songo. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup bersih. Gua itu letaknya menjorok ke arah sungai.
1: Nah, kita bisa bermalam di sini.
2: Iya, kukira tempat ini cukup baik.
1: Kau pasti lapar. Perutku juga sejak tadi melilit-lilit. Kau tunggu sebentar di sini ya, Kamandanu. Aku akan mencari buah-buahan di sekitar sungai ini.
2: Sakawuni.
0: Arya Kamandanu bermaksud mencegah agar gadis itu jangan pergi. Tapi Sakawuni sudah keburu melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan semak belukar.
2: Sakawuni. Gadis Tanibala itu memang aneh. Dia brutal. Dia bisa hadir sebagai seorang gadis yang bengis dan kejam. Tapi pada dasarnya, dia mempunyai watak yang lembut keibuan. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Apakah itu? Lambung kiriku. Nyeri sekali rasanya. Apakah aku akan kuat meneruskan perjalanan? Apakah akhirnya lukaku ini akan bisa disembuhkan?

0: aku mendapat buah-buahan yang manis dan segar sekali rasanya. Lihat, tahukah kau apa nama buah-buahan ini? Kamandano?
1: Ada apa denganmu, Kamandano? Apa yang terjadi?
2: Kamandano memang kelihatannya seperti sedang duduk. Wajahnya diletakkan di atas dua belah lututnya yang tertekuk ke atas. Tapi dia masih juga diam saja, walaupun Sakawuni mengajaknya berbicara berulang kali. Mendadak Sakawuni menyentuh tubuhnya, dan Arya Kamandanu tergulir ke samping.
1: Kamandanu? Kamandanu? Oh, rupanya dia pingsan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Nampaknya lukanya menjadi semakin tidak menggembirakan. Sang Hyang Widi, berilah dia kekuatan. Berilah dia semangat dan kekuatan agar kami bisa tiba bersama-sama di desa Tanibala. Kamandano, kau sudah sadar kembali?
3: Sakawuni, di mana kita sekarang?
1: Kita masih di dalam perjalanan, Kamandano. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah gua. Kita akan menginap di sini barang semalam. Bagaimana keadaanmu? Tadi aku pergi mencari buah-buahan, dan ketika kembali, kulihat kau pingsan. Aku takut, Kamandano. Kau tidak apa-apa, bukan?
3: Sakawuni, kalau boleh, aku ingin mengusulkan sesuatu.
1: Kau ingin mengusulkan apa?
3: Lebih baik kau pulang ke Tanibala sendirian saja.
1: Pulang sendirian? Dan kau bagaimana?
3: Tinggalkan saja aku di sini. Tinggalkan saja aku, Sakawuni. Kau tidak perlu bersusah payah hanya karena ingin membawaku ke rumah kakekmu.
1: Kau jangan geblek, Kamandano. Aku sudah bersusah payah membawa kau sampai kemari, dan sekarang kau berkata begitu. Kau telah membuatku kesal, tahu? Kau telah membuatku jengkel.
3: Aku hanya ingin mencoba agar tetap bisa berpikir dengan sehat.
1: Berpikir sehat bagaimana? Sekarang ini kenyataannya kau sedang sakit parah. Apakah aku bisa dibilang berpikir sehat kalau tiba-tiba meninggalkanmu sendirian di tempat ini? Kecuali kau memang ingin mati. Kalau kau ingin mati, nah, nyebur saja ke sungai di bawah itu.
3: Sakawuni, dengar dulu kata-kataku ini. Kau membawaku jauh-jauh ke desa Tanibala. Dan setelah sampai di sana, belum tentu kakekmu bisa menyembuhkan luka-lukaku. Apakah itu bukan pekerjaan sia-sia namanya? Karena itu, kupikir lebih baik kau tinggalkan saja aku sendirian di tempat ini. Perjalananmu pasti akan lebih mudah tanpa harus membawa-bawa diriku.
1: Kok keterlaluan, Kamandano? Apa kau tidak biasa membuat senang hati orang lain? Heh, dengar. Kalau aku hanya ingin sampai di Tanibala dengan mudah, aku akan terbang. Aku tidak perlu susah payah naik kuda, apalagi sambil membawa-bawa orang sakit.
3: Kau jangan salah paham, Sakawuni. Aku bermaksud baik.
1: Tapi maksud baikmu itu sangat menjengkelkan, Kamandano.
3: Jadi kau masih tetap akan membawaku ke Tanibala?
1: Sudah. Kau tidak usah banyak omong. Setiap kali ngomong, kata-katamu pasti hanya akan membuat telingaku sakit. Sudah, lebih baik kau istirahat. Tidur.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak. Mata Rabun, Mata Minus, dan juga Plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Arya Kamandanu dan Sakawuni makan buah-buahan yang banyak terdapat di tepian Sungai Kedung Songo. Buah itu rasanya seperti buah semangka, hanya ukurannya jauh lebih kecil. Malamnya mereka menginap di dalam gua. Beberapa kali Sakawuni terbangun untuk melihat Arya Kamandanu yang tidur sambil merintih seperti orang kedinginan. Entahlah, Sakawuni sendiri tidak tahu mengapa setiap kali melihat keadaan Arya Kamandanu, tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia lalu teringat kata-kata Nyai Tumpak Seti. Benarkah dia mencintai laki-laki ini? Apakah cinta itu sebenarnya? Apakah cinta harus selalu disertai rasa cemburu? Apakah cinta itu harus selalu ingin memiliki? Apakah cinta bisa menjanjikan kebahagiaan manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul tenggelam di atas permukaan pikirannya. Dan Sakawuni tidak mampu menemukan jawaban-jawabannya. Akhirnya dia lelah. Dan akhirnya dia tertidur. Dan akhirnya dia tidur dalam bermimpi.
6: Tapi kau juga seorang gadis yang cantik.
7: Wah, rupanya kau pandai juga merayu.
6: Aku bukan sedang merayumu, Sakawuni. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau memang seorang gadis yang nakal dan cantik. Oh, apa, Sakawuni? Ada ular di sampingmu.
7: Apakah ular sudah pergi ke mana?
6: Kau pikir ada ular benar-benar ya?
7: Jadi kau hanya menggoda aku. Kurang asem kamu. Jantungku rasanya mau copot. Kau membuatku benar-benar ketakutan, Kamandanu.
6: Kalau tidak dengan cara seperti itu, kapan Arya Kamandanu akan berpelukan dengan Sakawuni?
7: Kau jahat, Kamandanu. Kau jahat. Awas ya, akan kupuntir batang hidungmu. Awas, awas, jangan lari ya. Jangan lari.
6: Ampun, Sakawuni. Ampun. Ampun. Aduh.

0: mimpi dikejar-kejar hantu. Rupanya gua kecil ini ada hantunya. Ayolah, Kamandanu. Kita tinggalkan saja tempat ini. Kulihat kau sudah agak lebih segar sekarang. Bagaimana? Kau siap meneruskan perjalanan?
1: Terserah kau saja, Sakawuni. Aku orang sakit. Dimanapun juga orang sakit harus menurut pada orang yang sehat.
2: Pagi itu amat cerah. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Pertama kali mereka menyeberangi sungai Kedung Dowo. Kemudian kembali mereka menyusuri Kali Brantas menuju ke arah hulu.
0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Itulah Candi Kidal. Kita sudah hampir sampai di kaki Gunung Bromo.
3: Oh, pemandangan di sini bagus sekali ya.
0: Iya, tapi kita tidak bisa lama-lama istirahat di sini. Ayo cepat, kita teruskan perjalanan. Hiya!

0: mereka masih terus menyusuri tepian Sungai Brantas. Sekali waktu mereka istirahat sambil memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumput segar. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan ke arah timur. Mereka terus berkuda hingga menjelang sore hari. Ketika sudah hampir mendekati Candi Jajahu, Arya Kamandanu nampak lelah sekali. Sakawuni merasakan pegangan di pinggangnya semakin mengendor.
1: Kamandanu, apa kau ingin terlempar dari atas kuda? Ayo, pegang kuat-kuat pinggangku. Nanti kau terjatuh.
2: Aku lelah sekali, Sakawuni.
1: Kau tidak bisa bertahan barang sebentar lagi?
2: Aku lelah sekali. Rasanya, aku tidak kuat lagi, Sakawuni. Tangan-tanganku seperti mati rasa. Dan pandangan mataku agak gelap.
1: Tapi kita tidak bisa istirahat di sini, Kamandanu. Kau tahan sebentar lagi. Di depan itu ada sebuah candi. Namanya Candi Jajahu. Kita bisa istirahat di sana. Tahan sebentar lagi, Kamandanu.
2: Baiklah, Sakawuni. Aku akan berusaha bertahan.
1: Nah, sekarang begini saja. Kau pindah ke depan.
2: Tidak usah, Sakawuni. Aku di belakang saja. Ayolah, kita teruskan lagi perjalanan.
1: Kau yakin tidak akan jatuh dari atas kuda?
2: Aku akan berusaha agar tidak jatuh. Ayolah, nanti keburu gelap.
1: Iya, baiklah. Cepat kau pegang kuat-kuat pinggangku. Begitu. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya!
0: Hari telah menjadi malam ketika kuda yang mereka tunggangi memasuki halaman Candi Jajahu. Ukuran candi itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan Candi Lawang Wentar. Sakawuni kembali menjadi kebingungan. Arya Kamandanu pingsan ketika dia berusaha memapahnya menaiki tangga candi. Gadis itu kemudian dengan susah payah berusaha menggendong Arya Kamandanu memasuki ruangan candi.
1: Dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah dia akan sanggup bertahan sampai ke Tanibala? Ya Kamandanu, kau jangan pingsan terus-terusan. Ayo, bangunlah. Kita tinggal menyelesaikan perjalanan satu hari lagi. Besok malam, kita sudah akan tiba di desa kelahiranku. Ayo, bangunlah Kamandanu. Kamandanu, mengapa kau membuatku susah terus-menerus? Mengapa kau membuat pikiranku selalu kacau? Ayo, bangunlah. Dan jawablah pertanyaanku, Kamandanu. Kamandanu.
0: Karena sedih, karena bingung bercampur kesal, akhirnya Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu. Dia memeluk Arya Kamandanu sejadi-jadinya. Dia menciumi wajahnya. Dia menciumi leher dan wajahnya. Dia terus memeluk sambil menangis tersedu-sedu. Dia memang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan kecuali memeluk, menangis dan menciumi Arya Kamandanu. Tapi mendadak dia bangkit. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Harga dirinya berontak.
1: Tidak. Aku tidak boleh berbuat sehina ini. Dia bukan apa-apaku. Dia hanya seorang laki-laki yang kutemui di tengah perjalanan. Aku belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Sakawuni, kau gadis yang tidak tahu malu. Kau telah berani memeluk dan menciumi wajah seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan pingsan. Gadis tidak tahu malu. Untung dia benar-benar pingsan. Bagaimana kalau dia hanya pura-pura pingsan? Gitu. Malunya. Tapi dia benar-benar pingsan. tidak mungkin hanya pura-pura pingsan. Dia nampaknya lelah sekali.

0: sudah mati. Oh, jangan-jangan dia sudah tidak bernyawa lagi. Kamandanu, Kamandanu, kau jangan mati. Kau jangan mati, Kamandanu. Oh, jangan mati. Kau boleh pingsan, tapi sebentar saja. Jangan sampai mati.
1: Dan kembali Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu, memeluk dan menciumi wajahnya sejadi-jadinya. Dan pada saat itu, terjadi

0: ada di sekitar tempat ini. Siapa mereka itu? Jangan-jangan mereka sekelompok orang jahat. Kemudian masih belum sadar juga. Tapi aku harus tahu siapa mereka.
1: Sakawuni segera melompat dari ruangan Candi Jajahu. Sebentar kemudian tubuhnya lenyap di balik kegelapan malam.
2: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
3: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
2: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
3: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
2: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
3: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
2: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
3: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
4: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Arya Kamandanu kembali pingsan di ruangan Candi Jajahu. Sakawuni cemas, dia juga bingung, dan dia juga kesal. Akhirnya dia hanya bisa memeluk dan menciumi wajah Kamandanu sambil menangis terseduh-seduh seperti hanya bocah kecil. Tapi kemudian hatinya berontak. Dia menjadi malu sekali karena telah melakukan suatu perbuatan yang kurang senonoh, walaupun hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Dan pada saat gadis itu tengah merenungi tubuh Arya Kamandanu yang terbaring dalam keadaan pingsan, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda.

0: berdua di tempat ini.
1: Setelah menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu, Sakawuni segera melompat dari ruangan candi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap ditelan kegelapan malam.

0: Rasanya sepertinya aku berada dalam sebuah ruangan. Ruangan apa ini? Di mana Sekawuni? Apakah dia meninggalkan aku sendirian di tempat ini? Kalau memang begitu akan lebih baik. Aku memang pantas ditinggal sendirian. Dan aku lebih senang ditinggal sendirian. Aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Sakabuni pasti merasa kesal. Mungkin dia sudah tidak sabar lagi. Ya, itu akan lebih baik. Biarlah. Kalau memang umurku tidak panjang lagi, aku rela mati di tempat ini. Sang Hyang Widi, kalau memang aku harus mati sekarang, janganlah hendaknya menjadi beban orang lain. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Siapa itu? Siapa yang berdiri di tengah-tengah pintu itu?
1: Kamandanu.
0: Kaukah itu, Sakawuni?
1: Kau sudah sadar, Kamandanu. Syukurlah. Syukurlah, Kamandanu. Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Aku gembira sekali. Aku gembira sekali. Maafkan aku, Kamandanu.
0: Tidak apa-apa, Sakawuni. Kau dari mana saja?
1: Kau tidak marah, Kamandanu. Maafkan aku. Aku gembira sekali. Aku sampai lupa. Tiba-tiba saja aku telah memelukmu. Maafkan aku, Kamandanu. Aku tidak sadar.
0: Sudahlah. Aku tidak apa-apa. Ada orang-orang berkuda.
1: Iya. Baru saja aku mengintip mereka. Mereka prajurit-prajurit Kediri.
0: Prajurit-prajurit Kediri?
1: Iya.
0: Apa yang mereka cari?
1: Entahlah. Sepertinya mereka hanya berjaga-jaga. Meronda mengawasi sepanjang jalan menuju Candi Jajahu ini. Tapi mungkin juga ada yang mereka cari. Bagaimana dengan lukamu, Kamandanu?
0: Entahlah, Sekawuni. Sepertinya belum ada perubahan. Rasanya tubuhku menjadi sangat lemah. Pandangan mataku seringkali berkunang-kunang.
1: Kita bisa istirahat malam ini. Kalau kau tidur pulas, kukira besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke Tanibala.
0: Kukira kau tadi sudah pergi meninggalkan aku sendirian di tempat ini, Sekawuni. Ketika aku sadar dan terbangun, tak ada seorang pun di dekatku.
1: Rupanya kau masih belum percaya padaku. Aku ini seorang gadis yang berwatak keras, Kamandanu. Kalau ingin menolong orang, aku tidak tanggung-tanggung. Aku tidak takut bahaya, tidak takut susah. Ya, walaupun misalnya rumah seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu letaknya di atas langit, aku pun bersedia membuat tangga untuk mencapai langit.
0: Terharu sekali mendengar pernyataanmu, Sakawuni. Dan kadangkala aku menjadi sangat sedih. Aku seringkali merasa bahwa diriku ini kurang berharga. Tapi ternyata ada juga seorang gadis yang memberikan perhatian begitu besar padaku. Terima kasih, Sakawuni. Percayalah, aku tidak akan melupakan budi baikmu selama hidupku.

0: sudah bangun, Sakauni?
1: Aku bahkan sudah bermimpi dua kali. Entahlah, akhir-akhir ini aku sering kali bermimpi.
0: Mudah-mudahan kau bermimpi yang baik-baik.
1: Aku bermimpi tentang hantu.
0: Oh, tentunya sangat menakutkan.
1: Oh, tidak, Kamandanu. Soalnya hantunya bukan hantu yang jelek, tapi hantu yang menyenangkan. Dia tidak jahat. Nah, bagaimana? Aku sudah siap berangkat.
0: Kalau begitu, sebaiknya kita segera berangkat.
1: Kita tidak perlu memaksakan diri, Kamandanu. Kalau kau merasa lelah atau lukamu terasa sakit, katakan saja. Kita akan istirahat.
0: Apakah kita masih akan menyusuri sungai Berantas?
1: Kita sudah hampir sampai di hulu sungai. Kukira sebelum menjelang tengah hari nanti, kita sudah akan mencapai kaki Gunung Bromo. Dan setelah itu, kita tinggal menaiki lereng Gunung Bromo.
2: Kembali mereka berkuda menyusuri tepian sungai Berantas. Semakin ke hulu, sungai itu nampak semakin sempit. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari Candi Jajahu, mereka berhenti sejenak untuk minum air gula aren. Dan setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanannya, Sakawuni banyak bercerita tentang daerah-daerah di sekitar Gunung Bromo yang sudah banyak dikenalnya. Dan benar, menjelang tengah hari, mereka sudah mulai menginjak kaki Gunung Bromo. Daerah itu merupakan daerah perbukitan yang subur.
1: Kamandanu, sekarang kita telah sampai di kaki Gunung Bromo. Coba lihat, kau ikuti arah telunjukku ini. Kau lihat lereng yang berwarna keabu-abuan itu?
0: Iya, aku melihatnya. Di sana itu kan letak desa kelahiranmu?
1: Iya, di sana itulah kakekku tinggal. Di desa Tanibala. Kalau sekarang ini kita berkuda tanpa berhenti, menjelang sore hari nanti kita sudah akan sampai di rumah kakekku. Apa kau perlu istirahat lagi, Kamandanu?
0: Kukira tidak perlu, Sakawuni. Semenjak meninggalkan Candi Jajahu, kita sudah 5 kali istirahat.
1: Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Awas, sekarang kita mulai menanjak. Kau peluk saja pinggangku erat-erat.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insyaallah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

raksasa itu seperti bersembunyi di balik celah gunung yang seolah-olah merupakan pintu gerbangnya. Suasana desa Tanipala kelihatannya aman dan tentram. Sawah, ladang ataupun tegalan nampaknya digarap dengan baik. Tanaman tumbuh dengan subur. Rumah-rumah penduduk masih jarang, tapi kelihatannya warga desa cukup ramah. Hari telah menjadi senja ketika nampak seorang laki-laki memacu kudanya melewati pematang-pematang sawah.

0: Sugata Brahma.
1: Ada apa, Rangkut? Hah? Aku sedang menyalakan lampu penerangan. Tiba-tiba saja kau datang membuatku terkejut. Ada apa?
2: Itu.
1: Dan mengapa nafasmu ngos-ngosan seperti dikejar setan begitu? Ada apa?
2: Itu Nini Sakauni, Kisugata. Saya melihat Nini Sakauni sedang berkuda menuju kemari.
1: Apa? Sakauni?
2: Iya, Kisugata. Rupanya Nini Sakauni tidak kerasan lagi menjadi seorang pengembara. Dia rupanya memutuskan pulang ke Tanibala, Kisugata.
1: Di mana kau melihatnya?
2: Di

0: Mengapa kau tidak sekalian membawanya pulang ke rumah, Rangkut?
1: Oh, Nini Sakauni tidak sendirian kok.
0: Hah?
1: Dia membawa seorang teman, Ki Subata.
0: Oh, pasti temannya itu pun anak berandalan. Oh, sudah. Cepat siapkan kudaku.
1: Iya.
0: Biarlah aku sendiri yang akan menjemputnya. Cucu yang satu ini memang luar biasa bandelnya. Sakauni, Sakauni.

0: memang keterlaluan, Uni. Mengapa kau tidak seperti gadis-gadis yang lain itu, ha? Lihat saja mereka, lihat. Mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Dan mereka rajin membantu orang tuanya di rumah. Tidak seperti kau, keluyuran kemana-mana. Dan sekarang pulang membawa seorang laki-laki.
1: Aku memang tidak sama dengan mereka, kek. Aku lain. Kalau sama dengan mereka, namanya bukan Sakabuni, kek.
0: Nah. Sekarang kau lebih pandai lagi berbicara. Kau memang tidak sama dengan mereka. Kau bandel. Kau gadis yang tidak tahu aturan.
1: Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan memalukan, kek.
0: Mana aku kakekmu ini tahu. Kau pergi tak ada ujung pangkalnya. Kau bisa berbuat apa saja di luar sana tanpa sepengetahuanku.
1: Kakek tidak usah khawatir. Semua perbuatan dan kelakuanku bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak akan membuat malu dan mencemarkan nama baikmu.
0: Bagaimana kau bisa berkata begitu? Sekarang ini saja aku sudah malu sekali. Malu. Sedangkan kau pergi tanpa tujuan saja, aku sudah malu. Orang-orang pada bertanya padaku, kemana Sakauni Kisugata Brahma? Kemana cucumu yang manis dan nakal itu? Nah, aku bisa menjawab apa coba? Menjawab apa? Dan sekarang tiba-tiba kau pulang dengan membawa seorang laki-laki. Aku malu sekali, Wuni. Malu. Perbuatanmu ini pasti akan menjadi kuncingan warga desa Tanibala.
1: Biar saja mereka itu, kek. Yang penting kan aku tidak berbuat jahat.
0: Tidak bisa begitu, Wuni. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita juga harus memikirkan orang-orang lain. Kita harus menghargai adat dan tata cara. Tidak bisa seenaknya begitu. Apalagi kau ini seorang gadis remaja, Sakauni.
1: Sudahlah, kek. Aku tidak mau bicara soal itu lagi.
0: Tunggu dulu, Boni. Kau belum menceritakan siapa laki-laki yang kau bawa pulang ke rumah ini. Siapa dia itu? Suamimu, ya?
1: Kakek ini ngawur. Suami. Aku belum menjadi gadis yang gila, kek. Dia itu temanku. Teman di seperjalanan.
0: Aku tidak percaya. Kalau hanya sekedar berteman, tentu ada batas-batasnya. Tidak bisa terlalu akrab. Kau sendiri yang akan rugi, Uni. Kecuali kalian sudah menjadi suami istri.
1: Kakek ini terlalu kolot. Masa hanya ingin berteman saja? Harus ada peraturannya macam-macam. Yang penting kami berteman secara baik, kek. Kami tidak melanggar batas-batas kesopanan. Kami hanya berteman secara biasa.
0: Ya.
1: Dan aku akan berteman dengan siapa saja, kek. Tentu saja yang kuanggap cocok. Nah, kebetulan temanku ini seorang laki-laki.
0: Tapi, Wuni, pendapat seperti itu di zaman sekarang ini belum bisa diterima. Tidak umum.
1: Biarkan saja, kek. Orang-orang itu seringkali usil. Kek. Bagaimana keadaan temanku itu? Apakah luka-lukanya cukup parah, kek?
0: Entahlah. Aku belum memeriksa luka-lukanya.

0: sudah sadar kembali, Kek. Nampaknya keadaannya sangat payah, Ki Sugata.
1: Tolonglah dia, Kek. Tolonglah temanku itu. Kakek bisa menolongnya, kan? Kakek bisa menyembuhkannya, kan? Tolonglah, Kek. Kasihan dia.
2: Sudah. Kau jangan cerewet. Ayo, kita lihat. Uni, kau ini bikin masalah saja.
3: Ki Sugata Brahma melangkah meninggalkan ruang tengah. Sakawuni dan Rangkut mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di halaman, Ki Sugata Brahma berhenti sejenak.
2: Kalian tunggu saja di luar. Aku akan memeriksa luka-lukanya.
3: Kemudian orang tua itu meneruskan langkahnya menuju ruang tidur Rangkut yang terletak di gandok samping. Disitulah Arya Kamandanu ditempatkan untuk sementara. Tubuh Ki Sugata Brahma segera

0: Kalian berada di desa Tanibala, di rumah saya.
1: Terima kasih, Kek. Rupanya Sakawuni telah berhasil membawa saya ke desa kelahirannya.
0: Siapakah nama Angkir?
1: Nama saya Arya Kamandanu, Kek. Saya berasal dari desa Kurawan.
0: Kurawan? Kalau tidak salah, desa itu letaknya di kaki gunung Anjasmara bagian timur. Dan kalau tidak salah, di situ tinggal seorang empu yang sangat terkenal, yang bernama Empu Hanggareksa. Dia terkenal sekali karena karya-karyanya di bidang pembuatan senjata pusaka.
1: Saya anaknya, Kek. Saya anak kedua Empu Hanggareksa. Tapi ayah saya sekarang sudah tidak ada lagi. Beliau sudah wafat beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, saya ikut berbela sungkawa atas wafatnya, Yamun.

0: saya terlibat dalam pertarungan melawan Bu Bajil dan kaki tangannya, Kek. Dalam pertarungan itu, Bu Bajil berhasil melontarkan pukulannya ke arah dada saya. Tapi rupanya tanpa saya sadari, Dewi Sambi juga berhasil menyarangkan pukulan aji tapak misalnya.
1: Oh, iya.
0: Dan pukulan itu tepat mengenai lambung kiri saya.
1: Oh, saya sudah menduga sebelumnya, Ger. Angger terkena pukulan ajian ilmu yang ampuh dua kali berturut-turut. Yang pertama, Angger terkena pukulan aji segara geni di bagian dada. Kemudian, aji tapak wisa di bagian lambung kiri. Kedua jenis pukulan

0: satu jenis pukulan yang mengenai tubuh Angger, maka masih bisa dicarikan cara untuk mengobatinya.
1: Itu kata Brahma, lalu mengurut seluruh tubuh Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya luka-luka Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Belanja apa, Nduk?
3: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Ini aku nak wis tak olah, jenengan yang dahar lho, Mbah.

0: yo loro kabeh iki lho nduk.
1: Lho Mbah, ngono kuwi aja timbeno to Mbah, supaya bisa dahar norno Mbah, ndang diobati. Hati-hati lho Mbah, asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngono.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Ya wis, kene bendang waras, timbang diinfus.
2: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandhang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, Teh Hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Minal aidin wal faizin ya Bu.
2: Assalamualaikum. Gak bisa pulang, iya.
0: Masya Allah, Bu, buat terus akan mulai, buat terus akan mulai duit yang kata aku, masya Allah banget Bu.
1: Iya, lima coba.
0: Oke.
2: Iya, udah pulang.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Asik. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 432

0: Buruk amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Belanja apa, Nokayu? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak. Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang ngerasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie. Loh Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok Mbak, diobati yo. Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak. Halah, malah medeni. Bisa.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan begal-begal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari putuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Bestie untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Bestie di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: FM Padang Panjang Sumatera Barat, RJM FM Pangandaran Jawa Barat, Pakuba FM Pangkalan Bun, Arif FM Payakumbuh Sumatera Barat, Grace FM Pekanbaru Riau, Painan FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Pros FM Probolinggo Jawa Timur, Alpha FM di Sangihe Sulawesi Utara, M Radio Sijunjung Sumatera Barat, Borneo FM Singkawang Kalimantan Barat, Basa FM Situbondo Jawa Timur, Jusian FM Sumedang Jawa Barat, Sungai Penuh FM di Jambi, Cuk FM Tanjung Jabung Barat di Jambi, Gurindam FM di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Bonapit FM di Tarutung Sumatera Utara, Tamala FM di Tasikmalaya Jawa Barat, Idola FM di Tebo Jambi, MC FM di Tebo Jambi, Ova Radio di Temanggung Jawa Tengah, Master FM di Ternate, Mars FM di Tomohon Sulawesi Utara, Radio Ekstra Tuban di Jawa Timur, Perkasa FM Tulungagung Jawa Timur, Pandowo FM Tulungagung Jawa Timur, Radupa FM di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Trijaya FM Palembang Sumatera Selatan, Suara Pusaka FM Kendal Jawa Tengah, Andika FM Luwuk Sulawesi Tengah, Rama FM Bangkinang Riau. You WhatsApp di 0812-111-1046, 0812-111-1046, dan juga streaming di mnctrijaya.com serta berita-berita yang menarik di inews.id. Tetaplah di Indonesia dalam berita.
1: Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awas. Membantah pihaknya batasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Sementara itu, Polda Metro Jaya bentuk tim preventive strike untuk menjaga keamanan Jakarta. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Arlista Hadi, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan serta langsung memanggil YouTuber.
2: Nomor satu kok enggak ada di sini?
3: Liquid nomor satu
4: seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini.
5: Kita sampaikan bahwa perkemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform.
4: Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Angka ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim dan iNews melaporkan.
1: Usai mal ramai-ramai pasang pagar tinggi, pemerintah Kota Bekasi ikut bersuara. Menurut Wali Kota Bekasi, pemasangan pagar lebih dari 2 meter sah saja dilakukan selama tidak mengganggu estetika kota.
4: Pagar setinggi 2,5 meter masih menghiasi salah satu mal di Jalan Raya Pekan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar ini sempat membuat heboh warga. Bahkan pemasangan pagar dirumorkan sebagai antisipasi keamanan sehingga akan mengganggu iklim investasi di sektor bisnis retail. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pun menyatakan bahwa sejauh ini kondisi keamanan Kota Bekasi kondusif.
6: Karena bagaimanapun juga, ya pagar itu juga bisa menjadi bagian estetika dalam rangka untuk
7: Pak mau niru DKI nggak Pak? Kan dibongkar itu Pak sekarang Pak dari Gubernur.
6: Kan saya bilang statementnya, kalau bisa memberikan nilai estetika, kebaikan dan sebagainya.
7: Kan kayaknya nggak normal gitu Pak ukurannya Pak, 2,5 meter gitu Pak.
4: pasang pagar tinggi ini ramai di media sosial. Selain di Bekasi, pagar-pagar tinggi juga dipasang di Jakarta dan Surabaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
1: Sementara di Jakarta menyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota.
3: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak. Saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri.
1: Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota.
8: Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
1: Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdigi meminta masyarakat untuk berhenti sebarkan hoax.
9: Komunikasi dan digital tidak ada

0: Kepresidenan Jakarta. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan membahas persiapan sidang tahunan MPR dan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Ahmad Muzani juga menyerahkan undangan resmi agar Presiden Prabowo hadir dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026. Konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Pembuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik.
1: Kasus berawal dari beredarnya video bertajuk cara mendekati cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban tersebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital.
2: Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak.
1: Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum.
3: Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti GIAS harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional.
1: Usai video viral dan menuai kecaman luas,
0: meski kerap dikritik dan kontroversi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus gelar

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Kota kita sekarang makin ramai ya?
2: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
1: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
2: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
0: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Linggabayu, Mandalingatau, Sumatera Utara yang berupaya mengusir aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah mereka justru mendapat perlawanan dari salah satu oknum mafia tambang. Pelaku berusaha menghadang aksi para emak-emak dengan balok kayu dan sebilah parang. Bahkan pelaku nyaris membacok seorang emak-emak dengan parang di tangannya. Bupati Mandailing Natal, Saipulo Nasution, geram dengan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang berlangsung di 11 kecamatan di Mandailing Natal. Bupati telah membentuk Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal dan meminta seluruh aktivitas penambangan segera ditertibkan.
1: Kita sudah bentuk Satgasnya, Satgas akan menentukan rencana kerja seperti apa dan kapan mereka melakukan tugasnya. Tentu nanti setelah selesai rapat ini kami akan dapat laporan dari Satgas dan kami nanti di tingkat pimpinan Bupati, Kapolres, Ketua DPRD dan Dirjen Sampah Kajari akan monitoring Satgas ini seperti apa tinggal pelaksanaannya.
0: Berbagai upaya penertiban tambang emas ilegal sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Namun, aktivitas ini kebal hukum karena diduga ada oknum aparat yang terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
2: Bicara terkait penyelidikan kasus penebangan pohon di depan kawasan usahanya, pihaknya memastikan akan bersikap kooperatif apabila menerima surat panggilan resmi dari Satpol PP Kota Bandung.
0: Kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran yang serius.
3: Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar dua peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu.
4: Nah, Pak, lihat kondisi seperti ini gimana, Pak?
3: Wah, ini mah saya marah atuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan.
0: Pengelola lapangan padel, Fajar, mengaku dirinya tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Meski demikian, pihak pengelola akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku apabila nantinya benar menerima panggilan dari Satpol PP. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
2: Pemirsa, walaupun kerap dikritik dan timbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus menggelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara KDM justru tengah menyentil polisi untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat.
5: Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Baru Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggap Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Pajajaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat.
6: Tegak ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya memberikan nama sebagai politik Abu Nawas. Ya, kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas.
5: Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.
2: Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga melaporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial.
5: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan, masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah.
7: Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol, ya, dan warung-warung minuman keras, ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat merusak moral anak-anak Jawa Barat. Ya. Oke, Bapak.
5: Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera

Indonesia dalam berita MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Mandailing Natal. Indonesia dalam berita, The Real News and Information.

0: pemimpin beraksi, rakyat awasi.
1: Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk memperkuat kerjasama regional ASEAN. Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negaranya. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis dan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Kenegaraan PM Thailand Anutin Charnvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, PM Anutin disambut Menko Polkam Jamari Caniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit dan membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. PM Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari. Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN. Pemerintah Kota Bekasi akan menindak tegas oknum petugas dinas perhubungan yang melakukan pungli ke sopir truk yang videonya viral di media sosial. Sebelumnya para supir ini diminta setor uang hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan atau diperiksa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup pemimpin rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube at official iNews. Saya Arlis Tadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
2: Kamu jangan keluar dulu, saya temannya Pak DJ, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep.
3: Pemerintah Kota Bekasi memproses dugaan pemerasan dan pungli yang dilakukan 5 oknum petugas dinas perhubungan terhadap seorang supir truk di pos Poncol, Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Pemkot Bekasi membentuk tim internal yang melibatkan inspektorat dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk memeriksa 5 oknum tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi menentukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bagian ini kan oknum, ya. Nah itulah pentingnya pengawasan. Ya. Jadi saya kira yang nggak ada oknum, ya semua di lapisan kan memang perlu harus ada yang namanya pengawasan. Ya, pengawasan itu tidak saja dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal boleh. Ya.
3: Sebelumnya para sopir truk merekam saat oknum petugas tisu meminta uang hingga viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, para supir harus membayar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraannya tidak ditahan.
2: Bapak supir apa tadi?
5: Sopir truk.
2: Di stop?
5: Iya.
2: Diambil SNK-nya sama SIM-nya? Mobil digiring kemari?
5: Mobil digiring kemari.
2: Pertama diminta berapa?
5: 3.700.
2: 3.700.
5: Sampai nego-nego 1.700.
2: 1.700. Anda diminta berapa tadi?
5: Ya, beras.
2: 1,9 juta.
6: 1.300.
2: Terus, Anda nawar?
6: Itu tadi pemimpin rakyat di iNews TV dan kita masih di Indonesia dalam berita siang ini, pendengar Trijaya, menemani Anda yang sedang berkarir, membangun bisnis ataupun membangun usaha dimanapun Anda berada. Seperti BRI juga terus membangun bisnis yang semakin kuat dan efisien. Salah satunya melalui pengelolaan dana murah yang semakin optimal. Hingga Maret 2026, dana murah BRI secara konsolidasian mencapai lebih dari Rp1.058 triliun atau sekitar 68% dari total dana pihak ketiga. biaya dana BRI pun berhasil turun menjadi 2,33% dari sebelumnya 2,98%. Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, mengatakan penguatan dana murah berdampak langsung terhadap efisiensi dan kualitas pendanaan BRI. Di bawah supervisi Danantara, fondasi yang semakin solid menjadi modal BRI untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Kita masih di Indonesia dalam berita dan kita akan melanjutkan breaking news di iNews TV.
7: מסודר, תגיפים תיקים, נראה תיקים צבאיים, שתי תיקים, אחד שחור אחד צבאי, סמיכה שמסתירה את המשך ההתקדים. ארון שצמוד להפיר, שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. פידבק עם קלאץ', וסטים ועם עוד עוד.

0: Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Pemirsa, Komando Pasukan Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade dilakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.
1: Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan.
2: Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by 160.
1: CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir, pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.
0: Tak hanya Amerika Serikat, Iran juga terus menyerang kapal-kapal yang melintas tanpa izin. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal ini menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Danekom Tankers menyatakan kapal Kavo Maleas terkena 2 proyektil yang memicu kebakaran di ruang mesin dan memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan sejumlah kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman. Sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Sementara itu, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih memanas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih antre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis ini. Iran pastikan kondisi tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Meski masih panas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Selat Hormuz akan segera dibuka. Trump juga mengingatkan Iran untuk tak menarik tarif bagi kapal yang ingin melintas.
3: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, what, you know, as we've been mentioning, that basically, it's, I think, most said, the denuclearization of Iran has to happen. Has to happen, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran telah dimulai. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku ia membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik. Sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Iran. Trump menyebut akan memberikan kesempatan kepada Iran untuk negosiasi sebelum menyerang habis-habisan.
4: Very tough to do with what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me and they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth, and everyone knows it. And who wouldn't call? And they found out through leaks and sleazebags, you know, a lot of sleazebags, leakers. Leakers should be put in jail. They have to strengthen up the laws for leakers. But in this case, leakers helped, because they said the severity of the attack, and Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. So I'm under no time constraint.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Baghaei menyebut saat ini fokus negosiasi dengan Oman untuk mencapai kesepahaman tentang rute jalur aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz.
5: Ma alon muzakerei ba Amerika nadarim. Muzakerat ba Oman hast, mutamarkez bar tafahum bar sar مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان، مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
0: Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem, Iran turut memakan korban jiwa, di antaranya adalah anak-anak. Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara tersebut. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada hari Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan ini mengaku kondisi di dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, makanan yang disediakan pun tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Benvir mengatakan penjara bukan hotel, sehingga makanan tidak harus enak. Breaking news, kembali usai jeda, pemirsa tetaplah.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, Palsi FM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggaro, RJM FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Aktari FM Ciamis, Insania FM Luwuk. Indonesia dalam berita.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpin ya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat.
1: Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Mashdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kembali tekankan mereka tak akan mundur. Israel juga mengklaim telah hancurkan 24 desa di Lebanon.

0: jalanan dan dipenuhi asap. Sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan.
1: ما فيش وين وقفة لقنا عم بفشل إنه وقفة لقنا فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقفة لقنا في غزة في قصف في نزوع في دمار هاي اللي احنا شايفينه في غزة ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهرة وإسرائيل بعتها توفد وحماس وجل ما فيش وقفة لقنا في غزة.
0: Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi.
2: Pemirsa, ratusan anak mengikuti lomba maraton anak yatim Palestina. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza.
3: Seragam olahraga, 100 anak yatim piatu di Khan Yunis Gaza antusias mengikuti lomba maraton. Memulai start dari lingkungan Al-Amal di utara Khan Yunis, dengan semangat mereka berlari menuju rumah sakit Ulan Sabit Merah Palestina. 3 pelari tercepat memperoleh penghargaan berupa medali. Satu peserta termuda, Sarah Kanan, mengatakan bahwa lomba maraton ini memberikan anak-anak kesempatan untuk sejenak lepas dari trauma perang.
4: Ya, kita jinan nilab gair, nilab riyada. Ya, ma'al faaliyya, jinan baktu. Ya, min syar baid, ya, jinan min abad min lahramat kir. Asal gair, bas jau, jidna min al-khayma, jidna min al-khar. Jidna min kul istibat al-maya wa al-tikriyat.
3: Lomba maraton ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Khan Yunis dan Yayasan Kemanusiaan Indonesia (INH). Takrit Abdullah, juru bicara media Yayasan Kemanusiaan Indonesia (INH), menekankan pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza.
5: لأنه فئات الأيتام هي الأشد احتياج هم اللي فقدوا العائلة وفقدوا الاحتضان وفقدوا حضن الأم أو الأب محتاجين أنه ندعمهم نفسيا ومعنويا ونركز على احتياجاتهم.
3: Menurut sumber media Palestina, jumlah anak yatim piatu di Gaza telah meningkat dari 22.000 sebelum perang menjadi sekitar 40.000.
2: Ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Aksi tersebut sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil.
0: Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara

0: Aedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku ene ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8.30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6.30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4.30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
7: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa ini Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toidi Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya,
2: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Belanja apa, Nokayu? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak. Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie. Loh, Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo, hati-hati lho. Kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane lho, Mbak. Halah, malah medeni.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal inu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Best Tea untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Best Tea tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Dapatkan teh kesehatan Best Tea di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Best Tea, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lulu kae lo, goni mantri mansahan, mantri utu,
0: oh.
2: Ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendang sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh hati.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefen ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio 7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: til qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasrafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang iman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilet.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. 31. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Yeah. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu, kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Udah siang begini kok belum berangkat?
4: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
3: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
4: Prosagi?
3: Nih, coba.
5: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
0: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon SMS dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Jaya. Kalau aku mencintaimu.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioptiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Mak?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Hanya meninggalkan batas desa Kamirahan. Setelah memasuki desa Kadangdangan, dia membelokkan arah kudanya ke sebelah timur. Dan sekarang dia mulai menyusuri tepian sungai Brantas. Dari jauh kelihatan puncak Candi Simping diselimuti kabut tipis. Perjalanan mereka ternyata tidak terlalu mulus. Kadangkala mereka terpaksa berhenti karena harus melewati semak-semak belukar. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sungai Kedung Songo.
1: Kita istirahat dulu, Kamandanu.
2: Iya, aku sudah lelah sekali.
1: Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Ayo, turunlah.
2: Kaki kananku, aduh.
1: Ada apa dengan kakimu?
2: Kaki kananku seperti mati rasa. Dan lambung kiriku, aduh, sakitnya bukan main. Panas sekali rasanya.
1: Barangkali kita tidak bisa melanjutkan perjalanan hari ini. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menginap.
2: Apakah desa Tanibala masih cukup jauh, Sakawuni?
1: Ya, masih cukup jauh. Kau lihat saja lereng Gunung Bromo itu. Mungkin 2 hari lagi kita baru akan tiba di sana.
2: Kalau begitu, mengapa kita harus banyak istirahat?
1: Kalau kau tidak sedang dalam keadaan terluka, kita bisa jalan terus. Aku tidak ingin lukamu bertambah parah karena kita terlalu memaksakan diri. Sudahlah, Kamandanu. Ayo, kita mencari tempat untuk bermalam.
2: Ayolah, Sakawuni. Tapi jangan terlalu cepat jalannya.
1: Kau jangan khawatir. Aku tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang sedang sakit. Aku pun pernah sakit. Dan kakekku selalu memperlakukan diriku dengan baik selama aku sakit. Ayolah. Ayo. Kau akan ku papa.
2: Tidak usah, Sakawuni. Aku bisa berjalan sendiri kok.
1: Kau jangan keras kepala, Kamandanu. Kau harus bisa menyadari keadaanmu. Keras kepala hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ayolah. Kau malu ya berjalan dengan ku papa?
2: Bukan begitu. Aku tidak ingin selalu merepotkan.
1: Kenyataannya, kau memang sangat merepotkan aku. Ayolah. Kalau bandel, kau justru akan kutinggal sendirian di tempat ini. Biar dicaplok macam sekalian.

0: Kaisa Kawuni melangkah sambil memapah Arya Kamandanu. Sementara itu Arya Kamandanu berjalan setapak demi setapak sambil tangan kanannya bergayut di pundak gadis itu. Mereka menyusuri tepian sungai Kedung Songo. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup bersih. Gua itu letaknya mencorok ke arah sungai.
1: Nah, kita bisa bermalam di sini.
2: Iya, kukira tempat ini cukup baik.
1: Kau pasti lapar. Perutku juga sejak tadi melilit-lilit. Kau tunggu sebentar di sini ya, Kamandanu. Aku akan mencari buah-buahan di sekitar sungai ini.
2: Sakawuni.
0: Arya Kamandanu bermaksud mencegah agar gadis itu jangan pergi. Tapi Sakawuni sudah keburu melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik rimpunan semak belukar.
2: Sakawuni. Gadis Tanibala itu memang aneh. Dia brutal. Dia bisa hadir sebagai seorang gadis yang bengis dan kejam. Tapi pada dasarnya, dia mempunyai watak yang lembut keibuan. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Apakah itu? Lampu kiriku. Nyeri sekali rasanya. Aduh. Apakah... apakah aku akan kuat meneruskan perjalanan? Apakah akhirnya... tukangku ini akan bisa

Kamandano? Kamandano? Kamandano? Lihat, Kamandano. Aku mendapat buah-buahan yang manis dan segar sekali rasanya. Lihat. Tahukah kau apa nama buah-buahan ini? Kamandano?

0: Ada apa denganmu, Kamandanu? Apa yang terjadi?
1: Kamandanu memang kelihatannya seperti sedang duduk. Wajahnya diletakkan di atas dua belah lututnya yang tertekuk ke atas. Tapi dia masih juga diam saja, walaupun Sakawuni mengajaknya berbicara berulang kali. Mendadak Sakawuni menyentuh tubuhnya, dan Arya Kamandanu tergulir ke samping.
0: Kamandanu? Kamandanu? Oh, rupanya dia pingsan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Nampaknya lukanya menjadi semakin tidak menggembirakan. Oh, Sang Hyang Widi, berilah dia kekuatan. Berilah dia semangat dan kekuatan agar kami bisa tiba bersama-sama di desa Tanibala. Kamandanu, kau sudah sadar kembali?
2: Sakawuni, di mana kita sekarang?
0: Kita masih di dalam perjalanan, Kamandanu. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah gua. Kita akan menginap di sini barang semalam. Bagaimana keadaanmu? Tadi aku pergi mencari buah-buahan, dan ketika kembali, kulihat kau pingsan. Aku takut, Kamandanu. Kau tidak apa-apa, bukan?
2: Sakawuni, kalau boleh, aku ingin mengusulkan sesuatu.
0: Kau ingin mengusulkan apa?
2: Lebih baik kau pulang ke Tanibala sendirian saja.
0: Pulang sendirian? Dan kau bagaimana?
2: Tinggalkan saja aku di sini. Tinggalkan saja aku, Sakawuni. Kau tidak perlu bersusah payah hanya karena ingin membawaku ke rumah kakekmu.
0: Kau jangan geblek, Kamandanu. Aku sudah bersusah payah membawa kau sampai kemari, dan sekarang kau berkata begitu. Kau telah membuatku kesal, tahu? Kau telah membuatku jengkel.
2: Aku hanya ingin mencoba agar tetap bisa berpikir dengan sehat.
0: Berpikir sehat bagaimana? Sekarang ini kenyataannya kau sedang sakit parah. Apakah aku bisa dibilang berpikir sehat kalau tiba-tiba meninggalkanmu sendirian di tempat ini? Kecuali kau memang ingin mati. Kalau kau ingin mati, nah, nyembur saja ke sungai di bawah itu.
2: Sakawuni, dengar dulu kata-kataku ini. Kau membawaku jauh-jauh ke desa Tanibala. Dan setelah sampai di sana, belum tentu kakekmu bisa menyembuhkan luka-lukaku. Apakah itu bukan pekerjaan sia-sia namanya? Karena itu, kupikir lebih baik kau tinggalkan saja aku sendirian di tempat ini. Perjalananmu pasti akan lebih mudah tanpa harus membawa-bawa diriku.
0: Kok keterlaluan, Kamandanu? Apa kau tidak biasa membuat senang hati orang lain? Dengar. Kalau aku hanya ingin sampai di Tanibala dengan mudah, aku akan terbang. Aku tidak perlu susah payah naik kuda, apalagi sambil membawa-bawa orang sakit.
2: Kau jangan salah paham, Sakawuni. Aku bermaksud baik.
0: Tapi maksud baikmu itu sangat menjengkelkan, Kamandanu.
2: Jadi, kau masih tetap akan membawaku ke Tanibala?
0: Sudah. Kau tidak usah banyak omong. Setiap kali ngomong, kata-katamu pasti hanya akan membuat telingaku sakit. Sudah, lebih baik kau istirahat. Tidur.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Arya Kamandanu dan Sakawuni makan buah-buahan yang banyak terdapat di tepian sungai Kedung Songo. Buah itu rasanya seperti buah semangka, hanya ukurannya jauh lebih kecil. Malamnya mereka menginap di dalam gua. Beberapa kali Sakawuni terbangun untuk melihat Arya Kamandanu yang tidur sambil merintih seperti orang kedinginan. Entahlah, Sakawuni sendiri tidak tahu mengapa setiap kali melihat keadaan Arya Kamandanu, tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia lalu teringat kata-kata Nyai Tumpak Seti. Benarkah dia mencintai laki-laki ini? Apakah cinta itu sebenarnya? Apakah cinta harus selalu disertai rasa cemburu? Apakah cinta itu harus selalu ingin memiliki? Apakah cinta bisa menjanjikan kebahagiaan manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul tenggelam di atas permukaan pikirannya. Dan Sakawuni tidak mampu menemukan jawaban-jawabannya. Akhirnya dia lelah. Dan akhirnya dia tertidur. Dan akhirnya dia tidur dalam bermimpi.
0: Kamandanu. Kamandanu. Aku di sini, Kamandanu. Sakawuni di sini.
5: Kau memang gadis yang nakal, Sakawuni. Tapi kau juga seorang gadis yang cantik.
0: Wah. Rupanya kau pandai juga merayu.
5: Aku bukan sedang merayumu, Sakawuni. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau memang seorang gadis yang nakal dan cantik.
6: Apa, Sakawuni? Ada ular di sampingmu.
0: Apakah ular sudah pergi, Kamandanu?
5: Kau pikir ada ular benar-benar ya?
0: Jadi kau hanya menggoda aku. Kurang asem kamu. Jantungku rasanya mau copot. Kau membuatku benar-benar ketakutan, Kamandanu.
5: Kalau tidak dengan cara seperti itu, kapan Arya Kamandanu akan berpelukan dengan Sakawuni?
0: Oh jahat, Kamandanu. Oh jahat. Awas ya, akan kupuntir batang hidungmu. Awas, awas, jangan lari ya. Jangan lari.
6: Ampun, Sakawuni. Ampun. Ampun, ampun. Aduh, aduh.

0: sampai dikejar-kejar hantu. Rupanya gua kecil ini ada hantunya. Ayolah, Kamandanu, kita tinggalkan saja tempat ini. Kulihat kau sudah agak lebih segar sekarang. Bagaimana? Kau siap meneruskan perjalanan?
1: Terserah kau saja, Sakawuni. Aku orang sakit. Dimanapun juga orang sakit harus menurut pada orang yang sehat.
2: Pagi itu amat cerah. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Pertama kali mereka menyeberangi sungai Kedung Dowo. Kemudian kembali mereka menyusuri Kali Brantas menuju ke arah hulu.
0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Itulah Candi Kidal. Kita sudah hampir sampai di kaki Gunung Bromo.
1: Oh, pemandangan di sini bagus sekali ya.
0: Iya, tapi kita tidak bisa lama-lama istirahat di sini. Ayo cepat, kita teruskan perjalanan.

0: Mereka masih terus menyusuri tepian Sungai Brantas. Sekali waktu mereka istirahat sambil memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumput segar. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan ke arah timur. Mereka terus berkuda hingga menjelang sore hari. Ketika sudah hampir mendekati Candi Jajahu, Arya Kamandanu nampak lelah sekali. Sakawuni merasakan pegangan di pinggangnya semakin mengendor.
1: Kamandanu, apa kau ingin terlempar dari atas kuda? Ayo, pegang kuat-kuat pinggangku. Nanti kau terjatuh.
2: Aku lelah sekali, Sakawuni.
1: Kau tidak bisa bertahan barang sebentar lagi?
2: Aku lelah sekali. Rasanya aku tidak kuat lagi, Sakawuni. Tangan-tanganku seperti mati rasa. Dan pandangan mataku agak gelap.
1: Tapi kita tidak bisa istirahat di sini, Kamandanu. Kau tahan sebentar lagi. Di depan itu ada sebuah candi. Namanya Candi Jajahu. Kita bisa istirahat di sana. Tahan sebentar lagi, Kamandanu.
2: Baiklah, Sakawuni. Aku akan berusaha bertahan.
1: Nah, sekarang begini saja. Kau pindah ke depan.
2: Tidak usah, Sakawuni. Aku di belakang saja. Ayolah, kita teruskan lagi perjalanan.
1: Kau yakin tidak akan jatuh dari atas kuda?
2: Aku akan berusaha agar tidak jatuh. Ayolah, nanti keburu gelap.
1: Iya, baiklah. Cepat kau pegang kuat-kuat pinggangku. Begitu. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hiya!
0: Hari telah menjadi malam ketika kuda yang mereka tunggangi memasuki halaman Candi Jajahu. Ukuran candi itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan Candi Lawang Wentar. Sakawuni kembali menjadi kebingungan. Arya Kamandanu pingsan ketika dia berusaha memapahnya menaiki tangga candi. Gadis itu kemudian dengan susah payah berusaha menggendong Arya Kamandanu memasuki ruangan candi.
1: Dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah dia akan sanggup bertahan sampai ke Tanibala? Arya Kamandanu, kau jangan pingsan terus-terusan. Ayo, bangunlah. Kita tinggal menyelesaikan perjalanan satu hari lagi. Besok malam, kita sudah akan tiba di desa kelahiranku. Ayo, bangunlah, Kamandanu. Kamandanu, mengapa kau membuatku susah terus-menerus? Mengapa kau membuat pikiranku selalu kacau? Ayo, bangunlah. Dan jawablah pertanyaanku, Kamandanu. Kamandanu.
0: Karena sedih, karena bingung bercampur kesal, akhirnya Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu. Dia memeluk Arya Kamandanu sejadi-jadinya. Dia menciumi wajahnya. Dia menciumi leher dan wajahnya. Dia terus memeluk sambil menangis tersedu-sedu. Dia memang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, kecuali memeluk, menangis, dan menciumi Arya Kamandanu. Tapi mendadak dia bangkit. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Harga dirinya berontak.
1: Tidak. Aku tidak boleh berbuat sehina ini. Dia bukan apa-apaku. Dia hanya seorang laki-laki yang kutemui di tengah perjalanan. Aku belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Sakawuni, kau gadis yang tidak tahu malu. Kau telah berani memeluk dan menciumi wajah seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan pingsan. Gadis tidak tahu malu. Untung dia benar-benar pingsan. Bagaimana kalau dia hanya pura-pura pingsan? Malunya. Tapi dia benar-benar pingsan. tidak mungkin hanya pura-pura pingsan.

0: jangan. Jangan-jangan dia sudah mati. Jangan-jangan dia sudah tidak bernyawa lagi. Kamandanu, Kamandanu, kau jangan mati. Kau jangan mati, Kamandanu. Jangan mati. Kau boleh pingsan, tapi sebentar saja. Jangan sampai mati.
1: Dan kembali Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu, memeluk dan menciumi wajahnya sejadi-jadinya. Dan pada saat itu, terdengar derap orang-orang berkuda mendekat.
0: Ada orang-orang yang berkuda di sekitar tempat ini. Siapa mereka itu? Jangan-jangan mereka sekelompok orang jahat. Kamandanu masih belum sadar juga. Tapi aku harus tahu siapa mereka.
1: Sakawuni segera melompat dari ruangan Candi Jajahu. Sebentar kemudian tubuhnya lenyap di balik kegelapan malam.
2: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
3: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
2: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
3: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
2: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
3: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
2: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
3: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
4: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Arya Kamandanu kembali pingsan di ruangan Candi Jajahu. Sekawuni cemas, dia juga bingung, dan dia juga kesal. Akhirnya dia hanya bisa memeluk dan menciumi wajah Kamandanu sambil menangis tersedu-sedu seperti hanya bocah kecil. Tapi kemudian hatinya berontak. Dia menjadi malu sekali karena telah melakukan suatu perbuatan yang kurang senonoh, walaupun hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Dan pada saat gadis itu tengah merenungi tubuh Arya Kamandanu yang terbaring dalam keadaan pingsan, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda.

0: kami berdua di tempat ini.
1: Setelah menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu, Sakawuni segera melompat dari ruangan candi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam.

0: Sepertinya aku berada dalam sebuah ruangan. Ruangan apa ini? Di mana Sekawuni? Apakah dia meninggalkan aku sendirian di tempat ini? Kalau memang begitu akan lebih baik. Aku memang pantas ditinggal sendirian. Dan aku lebih senang ditinggal sendirian. Aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Sakabuni pasti merasa kesal. Mungkin dia sudah tidak sabar lagi. Ya, itu akan lebih baik. Biarlah. Kalau memang umurku tidak panjang lagi, aku rela mati di tempat ini. Sang Hyang Widi. Kalau memang aku harus mati sekarang, janganlah hendaknya menjadi beban orang lain. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Siapa itu? Siapa yang berdiri di tengah-tengah pintu itu?
1: Kamandanu.
0: Kaukah itu, Sakawuni?
1: Oh, kau sudah sadar, Kamandanu. Oh, syukurlah, Kamandanu. Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Oh, aku gembira sekali. Oh, maafkan aku, Kamandanu.
0: Tidak apa-apa, Sakawuni. Kau dari mana saja?
1: Kau tidak marah, Kamandanu. Maafkan aku. Aku gembira sekali. Aku sampai lupa. Tiba-tiba saja aku telah memelukmu. Maafkan aku, Kamandanu. Aku tidak sadar.
0: Sudahlah. Aku tidak apa-apa. Ada orang-orang berkuda.
1: Iya. Baru saja aku mengintip mereka. Mereka prajurit-prajurit Kediri.
0: Prajurit-prajurit Kediri?
1: Iya.
0: Apa yang mereka cari?
1: Entahlah. Sepertinya mereka hanya berjaga-jaga, meronda mengawasi sepanjang jalan menuju Candi Jajahu ini. Tapi mungkin juga ada yang mereka cari. Bagaimana dengan lukamu, Kamandanu?
0: Entahlah, Sekawuni. Sepertinya belum ada perubahan. Rasanya tubuhku menjadi sangat lemah. Pandangan mataku seringkali berkunang-kunang.
1: Kita bisa istirahat malam ini. Kalau kau tidur pulas, kukira besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke Tanibala.
0: Kukira kau tadi sudah pergi meninggalkan aku sendirian di tempat ini, Sekawuni. Ketika aku sadar dan terbangun, tak ada seorang pun di dekatku.
1: Rupanya kau masih belum percaya padaku. Aku ini seorang gadis yang berwatak keras, Kamandanu. Kalau ingin menolong orang, aku tidak tanggung-tanggung. Aku tidak takut bahaya, tidak takut susah. Ya, walaupun misalnya rumah seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu letaknya di atas langit, aku pun bersedia membuat tangga untuk mencapai langit.
0: Aku terharu sekali mendengar pernyataanmu, Sakawuni. Dan kadangkala aku menjadi sangat sedih. Aku seringkali merasa bahwa diriku ini kurang berharga. Tapi ternyata ada juga seorang gadis yang memberikan perhatian begitu besar padaku. Terima kasih, Sakawuni. Percayalah, aku tidak akan melupakan budi baikmu selama hidupku.

0: sudah bangun, Sakauni?
1: Aku bahkan sudah bermimpi dua kali. Entahlah, akhir-akhir ini aku sering kali bermimpi.
0: Mudah-mudahan kau bermimpi yang baik-baik.
1: Aku bermimpi tentang hantu.
0: Oh, tentunya sangat menakutkan.
1: Oh, tidak, Kamandanu. Soalnya hantunya bukan hantu yang jelek, tapi hantu yang menyenangkan. Dia tidak jahat. Nah, bagaimana? Aku sudah siap berangkat.
0: Kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat.
1: Kita tidak perlu memaksakan diri, Kamandanu. Kalau kau merasa lelah atau lukamu terasa sakit, katakan saja. Kita akan istirahat.
0: Apakah kita masih akan menyusuri sungai Berantas?
1: Kita sudah hampir sampai di hulu sungai. Kukira sebelum menjelang tengah hari nanti, kita sudah akan mencapai kaki Gunung Bromo. Dan setelah itu, kita tinggal menaiki lereng Gunung Bromo.
2: Kembali mereka berkuda menyusuri tepian sungai Berantas. Semakin ke hulu, sungai itu nampak semakin sempit. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari Candi Jajahu, mereka berhenti sejenak untuk minum air gula aren. Dan setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanannya, Sakawuni banyak bercerita tentang daerah-daerah di sekitar Gunung Bromo yang sudah banyak dikenalnya. Dan benar, menjelang tengah hari, mereka sudah mulai menginjak kaki Gunung Bromo. Daerah itu merupakan daerah perbukitan yang subur.
1: Kamandanu, sekarang kita telah sampai di kaki Gunung Bromo. Coba lihat, kau ikuti arah telunjukku ini. Kau lihat lereng yang berwarna keabu-abuan itu?
0: Iya, aku melihatnya. Di sana itu kan letak desa kelahiranmu?
1: Iya, di sana itulah kakekku tinggal. Di desa Tanibala. Kalau sekarang ini kita berkuda tanpa berhenti, menjelang sore hari nanti kita sudah akan sampai di rumah kakekku. Apa kau perlu istirahat lagi, Kamandanu?
0: Kukira tidak perlu, Sakawuni. Semenjak meninggalkan Candi Jajahu, kita sudah 5 kali istirahat.
1: Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Awas, sekarang kita mulai menanjak. Kau peluk saja pinggangku erat-erat.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

raksasa itu seperti bersembunyi di balik celah gunung yang seolah-olah merupakan pintu gerbangnya. Suasana desa Tanipala kelihatannya aman dan tentram. Sawah, ladang ataupun tegalan nampaknya digarap dengan baik. Tanaman tumbuh dengan subur. Rumah-rumah penduduk masih jarang, tapi kelihatannya warga desa cukup ramah. Hari telah menjadi senja ketika nampak seorang laki-laki memacu kudanya melewati pematang-pematang sawah.

0: Sugata Brahma.
1: Ada apa, Rangkut? Hah? Aku sedang menyalakan lampu penerangan. Tiba-tiba saja kau datang membuatku terkejut. Ada apa?
2: Itu.
1: Dan mengapa nafasmu ngos-ngosan seperti dikejar setan begitu? Ada apa?
2: Itu Nini Sakauni, Kisugata. Saya melihat Nini Sakauni sedang berkuda menuju kemari.
1: Apa? Sakauni?
2: Iya, Kisugata. Rupanya Nini Sakauni tidak kerasan lagi menjadi seorang pengembara. Dia rupanya memutuskan pulang ke Tanibala, Kisugata.
1: Di mana kau melihatnya?
2: Di sana, di celah tebing di bawah sana, Kisugata.
1: Oh, kanis tidak tahu aturan. Senangnya keluyuran. Dulu aku susah payah mencarinya ke sana kemari. Lalu kutemukan dan ku bawa pulang ke rumah. Tapi dia kabur lagi. Dasar gadis berandal, gadis urakan.
2: Iya, Nini Sakauni memang anak nakal, Kisugata. Tapi sebenarnya wataknya baik sekali. Dia senang menolong orang, Kisugata.
1: Mengapa kau tidak sekalian membawanya pulang ke rumah, Rangkut?
2: Nini Sakauni tidak sendirian kok. Dia membawa seorang teman, Kisugata.
1: Pasti temannya itu pun anak berandalan. Sudah. Cepat siapkan kudaku.
2: Iya.
1: Biarlah aku sendiri yang akan menjemputnya. Cucu yang satu ini memang luar biasa bandelnya.

0: ini memang keterlaluan, Uni. Mengapa kau tidak seperti gadis-gadis yang lain itu, ha? Lihat saja mereka, lihat. Mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Dan mereka rajin membantu orang tuanya di rumah. Tidak seperti kau, keluyuran kemana-mana. Dan sekarang pulang membawa seorang laki-laki.
1: Aku memang tidak sama dengan mereka, kek. Aku lain. Kalau sama dengan mereka, namanya bukan Sakabuni, kek.
0: Nah. Sekarang kau lebih pandai lagi berbicara. Kau memang tidak sama dengan mereka. Kau bandel. Kau gadis yang tidak tahu aturan.
1: Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan memalukan, kek.
0: Mana aku, kakekmu ini tahu. Kau pergi tak ada ujung pangkalnya. Kau bisa berbuat apa saja di luar sana tanpa sepengetahuanku.
1: Kakek tidak usah khawatir. Semua perbuatan dan kelakuanku bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak akan membuat malu dan mencemarkan nama baikmu.
0: Bagaimana kau bisa berkata begitu? Sekarang ini saja aku sudah malu sekali. Malu. Sedangkan kau pergi tanpa tujuan saja, aku sudah malu. Orang-orang pada bertanya padaku, kemana Sakauni Kisugata Brahma? Kemana cucumu yang manis dan nakal itu? Nah, aku bisa menjawab apa coba? Menjawab apa? Dan sekarang tiba-tiba kau pulang dengan membawa seorang laki-laki. Aku malu sekali, Wuni. Malu. Perbuatanmu ini pasti akan menjadi kuncingan warga desa Tanibala.
1: Biar saja mereka itu, kek. Yang penting kan aku tidak berbuat jahat.
0: Tidak bisa begitu, Wuni. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita juga harus memikirkan orang-orang lain. Kita harus menghargai adat dan tata cara. Tidak bisa seenaknya begitu. Apalagi kau ini seorang gadis remaja, Sakauni.
1: Sudahlah, kek. Aku tidak mau bicara soal itu lagi.
0: Tunggu dulu, Wuni. Kau belum menceritakan siapa laki-laki yang kau bawa pulang ke rumah ini. Siapa dia itu? Suamimu ya?
1: Kakek ini ngawur. Suami. Aku belum menjadi gadis yang gila, kek. Dia itu temanku. Teman di seperjalanan.
0: Aku tidak percaya. Kalau hanya sekedar berteman, tentu ada batas-batasnya. Tidak bisa terlalu akrab. Kau sendiri yang akan rugi, Wuni. Kecuali kalian sudah menjadi suami istri.
1: Kakek ini terlalu kolot. Masa hanya ingin berteman saja? Harus ada peraturannya macam-macam. Yang penting kami berteman secara baik, kek. Kami tidak melanggar batas-batas kesopanan. Kami hanya berteman secara biasa.
0: Ya.
1: Dan aku akan berteman dengan siapa saja, kek. Tentu saja yang kuanggap cocok. Nah, kebetulan temanku ini seorang laki-laki.
0: Tapi, Wuni, pendapat seperti itu di zaman sekarang ini belum bisa diterima. Tidak umum.
1: Biarkan saja, kek. Orang-orang itu seringkali usil. Kek. Bagaimana keadaan temanku itu? Apakah luka-lukanya cukup parah, kek?
0: Entahlah. Aku belum memeriksa luka-lukanya.
2: Dia sudah sadar kembali, kek. Nampaknya keadaannya sangat payah, Kisugata.
1: Tolonglah dia, kek. Tolonglah temanku itu. Kakek bisa menolongnya, kan? Kakek bisa menyembuhkannya, kan? Tolonglah, kek. Kasihan dia.
0: Sudah. Kau jangan cerewet. Ayo, kita lihat. Wuni. Kau ini bikin masalah saja.
3: Kisugata Brahma melangkah meninggalkan ruang tengah. Sakawuni dan Rangkut mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di halaman, Kisugata Brahma berhenti sejenak.
0: Kalian tunggu saja di luar. Aku akan memeriksa luka-lukanya.
3: Kemudian dan orang tua itu meneruskan langkahnya menuju ruang tidur Rangkut yang terletak di gandok samping. Disitulah Arya Kamandanu ditempatkan untuk sementara. Tubuh Kisugata Brahma segera lenyap di balik pintu gandok samping.

0: mereka berhasil membawa saya ke desa kelahirannya.
1: Siapakah nama Angkir?
0: Nama saya Arya Kamandanuke. Saya berasal dari desa Kurawan.
1: Kurawan. Kalau tidak salah, desa itu letaknya di kaki gunung Anjasmara bagian timur. Dan kalau tidak salah, di situ tinggal seorang empu yang sangat terkenal, yang bernama Empu Hanggareksa. Dia terkenal sekali karena karya-karyanya di bidang pembuatan senjata pusaka.
0: Saya anaknya, Kek. Saya anak kedua Empu Hanggareksa. Tapi ayah saya sekarang sudah tidak ada lagi. Beliau sudah wafat beberapa bulan yang lalu.
1: Saya ikut

0: saya terlibat dalam pertarungan melawan Bu Bajil dan kaki tangannya, Kate. Dalam pertarungan itu, Bu Bajil berhasil melontarkan pukulannya ke arah dada saya. Tapi rupanya tanpa saya sadari, Dewi Sambi juga berhasil menyarangkan pukulan Ajit Tapak Wisanya.
1: Oh, iya.
0: Dan pukulan itu tepat mengenai lambung kiri saya.
1: Oh, saya sudah menduga sebelumnya, Ger. Angger terkena pukulan ajian ilmu yang ampuh dua kali berturut-turut. Yang pertama

0: Sugata Brahma, lalu mengurut seluruh tubuh Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya luka-luka Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

Jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah, sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua ya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Oh.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum biosefen ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Ibu lagi di dapur, Nak.
4: Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
5: Asik.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Insan Galasika ya. Ya, selamat bersua kembali dengan Andi Galasika malam hari ini di 93,6 Galasika FM Toili, 91,7 Radio Andika FM Lubuk, 107,1 Radio Suara Simbang Raya ya. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ya. Insan Galasika, apa kabar buat anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya saya jumpai dalam suasana yang baik, sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Ya, kalau toh lagi kekurangan ya, lagi kurang sehat, segera sembuh, lagi kurang duit, segera dapat pekerjaan, segera dapat penghasilan ya. Dan kalau kurang-kurang yang lain ya. Tetap berupaya begitu ya Insan Galasika. Dan malam hari ini Galasika kembali menemani anda dengan format musik yang memutarkan lagu pilihan anda ini ya Insan Galasika ya. Oke, 0857-1818-9936. Sekali lagi 0857-1818-9936 ya, untuk anda Insan Galasika yang pada malam hari ini berkesempatan untuk mendengarkan siaran Galasika FM dan juga ingin mendengarkan lagu kesayangannya. Halo, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Oke, okay, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Margacom, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas, sehat-sehat.
0: Oke, okay, Putra tapi Arbas.
1: Mas, sekil agak anu iki, Mas. Mau ngajari iku gerak jalan wong-wonge, Mas.
0: Oh, iya. Sampean jadi ini ya, apa namanya? Pelatihnya begitu ya.
1: Pelatih, Mas.
0: Iya. Allah.
1: Tapi ngomong terus aku, Mas.
0: Gimana ngomongnya?
1: Ayo, Bu, kalau jalan kakinya dulu, Bu. Begitu terus saya, Bu. Setiap mau jalan ngomong terus saya.
0: Kalau jalan kakinya dulu gitu ya.
1: Iya, kakinya dulu, Bu, ya. Jangan lupa ya, kalau jalan kakinya dulu.
0: Lah biasanya
1: terus
0: ibu-ibu.
1: Terus saya ingat tingkat, Mas.
0: Lah biasanya ibu-ibu kalau jalan apanya dulu?
1: Ya cuma saya sekedar ngomong aja itu, jangan sampai lupa begitu aja.
0: kanan gitu.
1: Pokoknya 1, 2, 3 satu gitu terus.
0: Satu gitu ya, bukan?
1: Iya. Ya kan saya waktu tugas kan begitu, Mas.
0: Dulu sampean tugasnya di mana, Komandan?
1: Saya dulu jadi anu, Mas, perwira, Mas.
0: Oh.
1: Masih main low drop dulu. Bakat saya perwira, Mas.
0: Oh iya.
1: Tapi main drama.
0: Dulu main dramanya dengan anu ya, Le Misman ya. Iya. Alhamdulillah, Remisman sehat-sehat ya. Ayo, lagu pilihannya yang mana ini?
1: Lagunya bebas, Mas ya.
0: Biasa bebas.
1: Orang Banyuwangi, Mas.
0: Iya, bebas-bebas ini ya.
1: Ya, Loro Sesigar. Loro Sesigar.
0: Berarti setengah gitu ya, yang sakit ya.
1: Iya, mau latihan mau.
0: Ada persiapan lomba apa saja ini di Marga Kencana?
1: Ya, kayaknya anu ini, Mas, kayak enggak ada tanda-tanda ini, Mas.
0: Oh, gitu. Sama anu ya. Pengaruh efisiensi ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Barangkali Tirta Kencana mengadakan, Mas, lomba-lomba ya yang biasa di depan itu.
0: Tirta Kencana?
1: Iya, Tirta Kencana aja yang mengadakan. Biasanya kan ada lomba-lomba kecil-kecilan itu.
0: Apa namanya, lomba wong watuk ae ya. Ayo, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat teman saya yang di Pingkel Uni 10 Blok T itu Mas Nono. Mm-mm. Terus Kang Mandi yang ada di Cendana.
0: Oke.
1: Okay. Tarul. Mas siapa yang di Unit 5, Mas? Pembibitan. Halo, salam kenal.
0: Sanjay, ya.
1: Mas siapa?
0: Sanjay.
1: Oh, Mas Sanjaya. Salam kenal Mas Sanjaya. Terus ada Tante Undang. Ada yang ditulis itu, Mas, yang suaranya itu, Mas, Mbak siapa itu? Lupa saya. Salam terus tetangga saya juga, Mbak Ani.
0: Oke. Okay.
1: Terus di belakang rumahnya sampai, Mas, siapa lagi? Panlur Huda.
0: Kemudian
1: siapa lagi, Mas? Dia salam kenal lah dari Blok M. Mungkin yang ada 24 ini Mbak Ati. Ya, gitu aja, Mas Sandi, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik insan galaksika ya, baru saja kita mendengarkan lagu dari tadi ya. Dari tadi, lagu dari barusan gitu ya.

Bantayan ya, Luhut Timur Bantayan Mang ya. Tutwi juga selamat malam, Rahajang Wengi, Blitut ya. Tutwi di Mekar Kencana Toili, Toili Jaya ya.

0: Untuk madu mata celing ya, untuk orang tuanya begitu ya, sudah beberapa kali membeli dan alhamdulillah katanya sudah mulai ada perubahan begitu ya. Madu mata celing ya, ini untuk membantu menormalkan ataupun untuk Anda yang punya keluhan mata begitu ya. Saya kemarin juga konsumsi madu mata celing, keluhannya itu mungkin efek radiasi HP. Jadi lihat HP itu nggak bisa lama begitu ya. Paling hanya beberapa menit begitu sudah aduh puyeng ya gitu ya. Nah alhamdulillah mengkonsumsinya, minumnya itu adalah madu mata celing. Nah kalau Anda punya keluhan seputar mata ya, mungkin bisa mengkonsumsi madu mata celing ya. Dapatkan di Radio Suara Simbang Raya, di Radio Andika, di Radio Galasika, atau di agen-agennya kita juga ya. Radio Galasika
1: paling luas tentunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda.
1: Baik.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, terima kasih ya Bunda ya sudah ngasih itu apa? Ui ya, apa ya? Ui atau apa itu yang kemarin itu? Ubi ya?
1: Mas Andi.
0: Iya.
1: Mari Mas.
0: Ya.
1: ke rumah
0: ya. Kemarin pas malam-malam itu melintas si kecilnya sudah minta pulang jadi sebab plus. Nanti segera diagendakan ke sana ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagu pilihannya apa ini?
1: Lagunya Anak Aja Mas ya, simpel Maya.
0: Maya.
1: Ya.
0: Maya. Oke, Maya.
1: Anda nyatakan satu persatu. Ini ada teman cari hajati tapi nggak ada.
0: Iya, masih lama itu karena memang sekarang pengiriman yang pokoknya yang cair-cair itu lewat laut semua ya, nggak bisa pakai pesawat ya. Kita sudah dapat informasi.
1: Pakul sate sudah teman dengan saya.
0: Pak Mul, sate.
1: Sudah nggak ada nomornya saya dengan dia itu.
0: Oh alah, iya. Ada diantari sate sampean?
1: Mau aku ramahan buat
0: sate. Ben aku ayalah sate ini.
1: Pernah ketemu di Bantas itu, be, di Wingku ada.
0: Oh gitu ya? Pak Mul, nenek laporan gitu.
1: Sudah nggak teman dengan saya itu.
0: Ada ya, mungkin beliau lagi konsentrasi gitu ya.
1: Nomornya rusak kan.
0: Ada nanti, tak kasih kontaknya beliau ya.
1: Iya. Ya salam untuk teman semuanya ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ada teman di
0: sini.
1: Gitu aja ya Mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, baik. Berikutnya ada siapa lagi? Radio Galasika.
2: Panik luas jangkauannya.
0: Adek.
2: Assalamualaikum.
0: Ampun.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante.
2: Oke.
0: Tante Undang.
2: Dalam.
0: Saya hari Minggu dan Senin itu kan ada di Luwuk, Tante, ya.
2: Ya.
0: Jadi teman-teman pendengar yang di Luwuk ini walaupun tidak bergabung tapi menyimak ternyata ya.
2: Iya.
0: Dia tanya, siapa itu namanya tante yang biasa dikenal lagi Tante Undang ini ya. Salam dari teman-teman fans pendengar yang di Kota Luwuk ini Tante ya.
2: Iya, salam balik. Halo semuanya.
0: Oke.
2: Yang dari Ketuk, salam kompak. Kalau masuk toilet cari Tante Undang.
0: Di mana?
2: Di Makassar, di depan Bank BRI Nik 10. Tapi kalau satu mobil paling satu gratis.
0: Oh gitu ya. Weh, ada yang gratis juga ya kalau bawa satu mobil.
2: Iya, satu gratis.
0: Satu gratis begitu ya.
2: Iya.
0: Saya mau bawa dua mobil berarti ini tante.
2: Iya. Paling kepala rombongannya yang gratis.
0: Sial, sial, sial, sial.
2: Bikinkan kopi susu. Ya. Okay. Sambil ngobrol-ngobrol. Tadi malam ada orang datang sama saya, Pak. Dulu namanya katanya Harimau.
0: Eh, Harimau?
2: Apa namanya? Namanya di radio Harimau.
0: Oh.
2: Tapi sekarang nggak tahu pada siapa namanya, lupa saya.
0: Oh.
2: Lama ngobrol sama saya tadi malam. Dia cari tante undang di mana?
0: Tapi ada, maksudnya dulu persering gabung di radio gitu ya?
2: Iya. Tapi sekarang juga biasa dia. Dia gabungnya lupa sah namanya Pak Yono, Pak siapa namanya tadi malam itu. Lali aku. Tapi sampean kenal dia.
0: Oh begitu.
2: Di samping gereja katanya rumahnya.
0: Gereja mana itu?
2: Gak tahu gereja mana, lali aku. Apa di sana, apa di situ, apa di sono.
0: Iya, iya, iya.
2: Kan gereja di itu ini banyak.
0: Jangan-jangan gereja yang di dekat situ, Kelurahan Cendana.
2: Barangkali. Tapi arah ke Nisa belak dia.
0: Oh, arah Nisa belas ya?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Siap ya, pokoknya yang biasa mendengarkan juga ya?
2: Iya. Dia mendengar terus itu, dia bilang, saya tidak pernah tidak mendengar tante undang. Oh iyo, dia penasaran mau melihat tante undang yang bagaimana orangnya. Sedang orangnya begini, rambut sama, model sama. Tapi kalau di depan saya aku perempuan. Kalau dari belakang dia sama-sama laki-laki.
0: Kayak laki-laki gitu ya.
2: Saya bukan kaya, memang serupa tapi tak sama.
0: Tomboy begitu ya.
2: Iya. Ya kayak saya juga orangnya, pendek-pendeknya. Rambut saya, boy sama.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ya duduk, makan, minum kopi. Aku beli pisang goreng, tak kasih dia, dia senyum-senyum.
0: Asik.
2: Iya lah. Dia bilang, weh, sudah ketemu Mbak Undang, lebih senang. Iya, ada apa-apa. Ya kesini tuh ngobrol.
0: Siap, ya.
2: Eh, lagunya dulu.
0: Apa? Apa?
2: Pengorbanan.
0: Yang menyanyi siapa?
2: Mansur S barangkali ya, dangdut itu.
0: Iya, pengorbanan ini, oh ya ada Mansur S.
2: Iya itu Mansur S.
0: S apa ini?
2: Ya.
0: S apa?
2: S doger. Teman tuh dulu itu.
0: Serius?
2: Tapi saya di Jakarta, saya arah Toili, dia arah Jakarta.
0: Tante undang ke arah Ampana ya?
2: Iya. Teman sih dulu itu.
0: Tante Undang. Iya, iya, iya.
2: Saya bilang Tante Undang ini baterai nasional. Terbaguna tahan lama.
0: Anti pecah ya.
2: Anti pecah, anti banting. Tahu kan orang janda paling terdepan so Tante Undang. Sama mau kalah.
0: Kalau mau babanting Tante Undang, jangan-jangan Komio yang tak banting ya.
2: Ah, jungkir. Dia tua-tua begini. Main tadi malam itu pada itu dia lihat saya toh. Jadi ini Tante Undang umur 62 kok lincah sekali. Oh, belum tahu dia ya. Iya.
0: Enggak dia tahu ya.
2: Kok macam-macam.
0: Pakai oli samping ini
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin itu kan ada tamu Mas Andi dari dari mana itu yo? Main di Bampres.
0: Ya.
2: Jadi dia bilang ini Mbak Ratna toh, itu yang sering jago di Uni 12. Dia bilang, "Tante, kalau dorang semes," dia bilang, "Tante minggir." Saya bilang, "Kenapa minggir?"
0: Saya blok, bilang gitu tante.
2: Saya bilang lepas melanya. Ya, Mbak Ratna bilang begini, "Beh, tante Mbak Hen lawan." Iya. Karena semes saja.
0: Semes saja ya.
2: Nak kore bola aku saya tampani.
0: Pokoknya
2: dia smash Mas Andi be memang kayak Baratna. Saya kasih tahu, saya tutup mata aku saya pasang tanganku. Baratna bilang mati. Naik bola, saya bilang hajar Mbah ini, dia pukul Mbah ini masuk saya.
0: Akhirnya.
2: Saya kasih tahu, goyangnya janda, jangkau macam-macam. Dia tua. Dia bilang, oh dari Uso. Dia bilang itu orang Baratna, itu bunda umur berapa? Dia bilang 62.
0: 16?
2: 62? Nah, Dia bilang begini, sedangkan saya saja, dia bilang, saya enggak ngaku dengan dia. Saya umurku 40 loh, beda 22 dengan dia. Coba kamu lihat lincahnya ambil bola. Iya loh ya. Habis main dia tanya, Tante Onan rahasia apa? Saya bilang, kasih kuat minum kopi susu. Iya, makan enak kamu, jangan makan cuma kangkung sayur bening. Saya ada di sini itu. Itu. Coba kamu makan daging ayam, daging sapi, biar apa, kamu seka.
0: Smash pokoknya ya.
2: Tangkap di mata kaki.
0: Oke, siap ya.
2: Salam sedikit.
0: Silakan, Tante.
2: Saya kirimkan Pak Arbas tadi. Pak Arbas, saya kirimkan ini lagu. Ada di anu ini ya, Mang Toto.
0: Bantayan, Lubuk Timur.
2: Menelpon Mang Toto.
0: Cepat.
2: Cepat, ada masalah di komen ini. Rugi dan nelpon. Bunda Misiam tadi, semoga sehat selalu Bunda Misiam yo.
0: Iya.
2: Iya, dia sudah loyo-loyo kan, namanya sudah sudah tua. Mau bagaimana? Saya biar tua, saya tidak mau, saya lawan. Kata Bunda Tani.
0: Iya.
2: Dan Bapak Limot. Ada mamanya kasih, bapak kasih. Dari Minahaki, Putra Bugi. Itu tidak bisa dilupakan, itu kasihan. Putra Bugi, halo. Ada Bunda Wit, Patri, jalur 2 ini.
0: Iya.
2: Ada Mebel Gilang. Ada Pak Teguh. Ya, ada. Oh iya, saya ketemu Cawi. Anu, Camus?
0: Iya.
2: Dia betul. Saya kasih tahu ya, sudah tua. Dia bilang begini, Mbak Undang, sampai enggak tua-tua. Kenapa pusing? Biar enggak ada suamiku. Enggak bingung aku. Masih lagi masih beras ada 5 kilo. Ketawa dia. Tadi mangkal di muka warungku banyak beli.
0: Tadi maghrib?
2: Iya. Iya, ada berapa? 3 motor, tetangga aku beli. Aku enggak beli soalnya masih ada daging ayamku. Iya, baru ada balas ini. Telepon. Payono Rata, ini 22. Ada Ayah Jumadi, ada Simpang Raya, salam kompak semuanya. Oke, begitu saya makan nih kalau lama.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nelpon Kota Binatani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Kita dengarkan lagu dulu Insan Galaxy ya. Ini ada permintaan dari Mang Wagino ya, warga Kecamatan Toilijaya, Desa Tirtajaya ya. Beliau ini adalah alumni finalis ya, salah satu acara di Radio Galaxy ya, karaoke asal bunyi.

0: dengan desain botol baru, yaitu dengan Neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Ya baik ya, 93,6 Galaxy KFM Toili, 91,7 Radio Andika FM Luwuk, 107,1 Radio Suara Simbang Raya. Ya. Tiga frekuensi ini yang menjangkau siaran Anda ya. Kalau Anda agak kesulitan menjangkau siaran analog ya, Anda bisa download aplikasinya. Buka Play Store di handphone Anda, ketik Galaxika Media Group. Ya, ketik Galaxika Media Group gitu ya. Anda bisa memilih nanti siaran Galaxika Toili, apakah Simbang Raya, apakah Andika FM Luwuk, begitu ya. Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya lagi, 0857-1818-9936, 0857-1818-9936. Kalau sulit nelpon karena mungkin jalurnya padat, WA juga boleh ya, pesan gitu. Radio Galaxika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Tetangga sebelah.
0: Oh, tetangga sebelah, luar biasa, luar biasa ya. Mbak Ani ini ya?
1: Malam.
0: Mbak Ani toh?
1: Iya.
0: Oke, pangling saya.
1: Pangling apa nih?
0: Oke. Sehat selalu ya Mbak Ani ya.
1: Salam.
0: Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Ada informasi apa dari Toili Jaya?
1: Nggak
0: ada ya. Oke.
1: Nah, tunggu informasi dari sampean.
0: Info apa ini ya? Harga apa namanya itu ya? Lupa. Mau nanya harga apa tadi ya?
1: Oke. Ya lagunya.
0: Silahkan, lagunya apa?
1: Kangguriko.
0: Berarti buat saya gitu ya.
1: Kangguriko Pak Kades, lewat berapa hari. Pak Zaka, Pak Ulta, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ketanya,
1: amin. Tambah.
0: Amin. Amin. Ya, ya. Ya. Terima kasih atas ucapan dan doanya begitu ya.
1: Iya, Kak Anja masih dalam waktu
0: duka, jadinya
1: ya lupa.
0: Oh iya, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja. Dari Simpang Raya, dari Lugu, Bantayan, Banggai, Kepulauan Banggai.
0: Iya.
1: Terus dari Toili Jaya, Toili sendiri. Dari A sampai Z, semuanya salam kompak. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Biasanya buat sampai sekeluarga juga, dan sehat selalu semua.
0: Amin ya.
1: Oke, itu aja. Makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ada Mbak Ani di Marga Kencana, Kecamatan Toili Jaya. Ya. Salam untuk Irfan ya, Bung Irfan di Kota Kendari. Ini penyiar top ini di Kendari sana ya, Kendari Sulawesi Tenggara ya. Oke, dengarkan lewat streaming ya malam hari ini ya, Bung Irfan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian salam juga untuk Sandy Setiawan di Sulawesi Tenggara juga, tepatnya di Pulau Kabaina ya. Oke, Radio Galaksika.
2: Paling luas jangkauannya.
0: Iya, betul. Paling luas jangkauannya dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Desono dari Kap.
0: Ya. Pak De?
2: Pak Deson.
0: Oh, Pak Desono ya. Pak Desono ini berarti yang Desono itu ya?
2: Iya, yang agak orang yang jauh itu.
0: Wah, wah, wah, wah.
2: Kalau dekat kan sini, kalau jauh sono.
0: Pak De sini ya, ini Pak Desono. Pak De.
2: Ya.
0: Lama tidak jumpa. Apa kegiatan?
2: Katanya, ya? Katanya makin lama kita berpisah, semakin susah
0: berjumpa. Itu lagu, lirik lagu itu.
2: Udah terlalu anunggu malah wah Pak Desono terus ini.
0: Aduh luar biasa. Kangen dengan suaranya sampean ini ya.
2: Masa kangen gitu.
0: Iya. Banyak yang nanya ini ya.
2: Sopo.
0: Sopo. Oke, lagu pilihannya apa?
2: Lagu pilihannya apa ya? Aku sate ngono benero, pengen.
0: Ya?
2: Aku kurang jare ana bakul sate malah kepengen.
0: Kepengen sate?
2: Ada jadi tuku sih mending tuku sate.
0: Oh gitu ya, ya ya ya ya, mending tuku sate. Oke, siap, pedes ya judulnya ya.
2: Eh pedes itu judulnya.
0: Iya.
2: Ngono ya judulnya ya.
0: Daripada beli wedus sih.
2: Mending tuku sate ini.
0: Mending tuku sate toh.
2: Materi mangan.
0: Sampean kalau mau beli sate tinggal telepon aja Pak Mul.
2: Oh iya ya. Ini pelakor-pelakor yang kota Tunggu Jaya.
0: Ya. Siapa tahu beliau ada agenda untuk rute Tumpu atau mana begitu kan?
2: Iya.
0: Aku tahu belasah.
2: Rame tapi di kota rame jadi kota ya.
0: Ya?
2: Kuatir di kota.
0: Iya, saya percaya itu kalau Tumpu Jaya ya, sekarang sudah jadi kota.
2: Sudah tepat. Sudah ada Swalayan. Swalayan.
0: Sudah ada Swalayan di sana ya.
2: Sudah. Okay. Oh, Swalayan. Swalayan. Rame bukan rame. Yeah. Pokoknya uang-uang sing durung anu ning Kota Tunggu Jaya iki penasaran.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Yang penasaran iki ora gur bujang tok. Kita juga penasaran.
0: Oke, siap. Sudah ada dibuatkan apa jembatan itu ke tempatnya sampean?
2: Belum. Oh, kalau ada jembatannya kurang seru, harus naik kapal.
0: Oh, kapal, siap.
2: Supaya Kota Tunggu Jaya ini beda dengan yang lain, okay. Kota-kota yang lain gitu. Kalau jembatan kan sudah banyak itu.
0: Ini beda lah ya sama yang lain ya.
2: Iya, supaya ada perbedaannya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tak salam-salam.
0: Buat siapa?
2: Ya, semuanya salam kangen ini, khususnya buat Pak Kepala Desa Gerta Kencana ini.
0: Wah, mantap ya.
2: Juga salam juga tadi ada bunda undang. Yang mampir ke situ itu siapa itu? Rumahnya dekat gereja. Namanya
0: Harimau. Ada harimaunya gitu. Siapa gitu ya?
2: Iya. Terus salam juga buat Bunda Museum, semoga sehat selalu. Juga ada Mbak Las, ada juga Mbak Anik tadi, ada juga Ayah Jumadi sekeluarga.
0: Iya.
2: Jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di Simpang Raya, semua salam kompak, salam persahabatan yang ada di Lubuk, di Bangi Kepulauan. Pokoknya tidak saya sebutkan satu persatu. Ini juga teman-teman yang ada di sekitaran Ombolu ini.
0: Iya.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Wes ini.
0: Ya.
2: Wes.
0: Lanjut.
2: Tak tahu ini ya rame ya, kayak sate. Oh iya, salam juga buat Pak Mul, penjual sate.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu dan lancar selalu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ada Kang Bujang penasaran. Salam kompak, salam persahabatan. Tidak lupa juga buat Kang Bin Santaruna, semoga juga dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Andi ya.
0: Terima kasih.
2: Ini Pak Dusana dari Kota Temujaya ini. Oh, tidak lupa ini juga buat Bapak Wali Kota Binatani.
0: Siapa?
2: Pak Wali Kota Binatani. Semoga sukses selalu, kotanya semakin berkembang dan jaya selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik insan galosika, kita langsung putarkan lagu pilihan Anda. Sekarang saatnya saya penuhi dulu permintaan dari Mang Toto di Bantayan. Malam hari ini mau dengarkan lagunya Maggie Z, judulnya Cinta Hitam. Sebelumnya lagunya ini saya persembahkan untuk semua pendengar Radio Galosika di mana saya berada. Kita bersyukur dari laman analog ke zaman digital. Sekarang ini semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita, terutama yang punya Galosika. Terima kasih Mang Toto ya. Salam hormat dari Toili. Saya bersiaran malam hari ini. Kalau kemarin saya cuap-cuap di Luwuk gitu ya, tapi siaran kita juga terpantau di Luwuk dan sekitarnya, di Buntan, Muhon, Simpang Raya, bahkan sampai Ampana ya. Yang ada di kepulauan juga San. Kepulauan Tujuh Una-Una ya itu ya. Oke, baik, lagu pilihan Anda saya putarkan. Setelah lagu baru saya buka kembali jalur teleponnya.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini, sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Oke, baik Insan Galaksika, baru saja kita dengarkan lagu Cinta Hitam ya, dari Maggie Z, permintaan dari Mang Toto di Bantayan ya. Kemudian lagu yang baru saja saya putarkan, Gerajakan Banyuwangi, ini diminta dari pendengar kita ya, dari Batu Selatan ya. Salam dari Om Bolu SPC, Galaksika semakin asik dan jangkauannya paling luas. Terima kasih sudah bergabung. Pokoknya on terus katanya radionya ya di rumah ya, dan siaran Galaksika juga normal di sana. Kita ke penelpon berikutnya. Insan Galaksika sudah menunggu sedari tadi ini. Radio Galaksika
1: paling luas jangkauannya.
0: Oke. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang.
1: Dengan Mang siapa ya? Mang Wagino.
0: Mang Wagino, begitu ya. Luar biasa Mang Wagino. Sehat emang ya?
1: Sehat, alhamdulillah, tapi kemarin sudah minum infus 3 botol.
0: Lalalalalalalalalalalala. Aduh, kena giliran gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah kalau sudah sehat ya Mang ya.
1: Alhamdulillah ya sudah sehat ini.
0: Oke. Bambu masih ada?
1: Masih, kalau Mas Andi butuh boleh meluncur ke rumah.
0: Siapa tahu ada pendengar kita yang belum masang umbul-umbul dan bendera, bisa pesan umbul apa bambu ya.
1: Boleh.
0: Oke, langsung ke tempatnya Mang Wagino gitu ya.
1: Tirta Jaya.
0: Luar biasa. Oke, lagu pilihannya apa ini, Mang?
1: Lagu pilihannya saya ingin coba dengarkan apa namanya lagu Tobelo.
0: Tobelo. Ada. Tobelo gitu ya. Kenapa? Mau ada lomba nyanyi atau lomba ber apa? Goyang-goyang begitu?
1: Iya, rencananya begitu.
0: Wih, luar biasa. Dipusatkan di mana ini kalau untuk Tirta Jaya ini kegiatannya?
1: Biasa di kantor desa.
0: Kantor desa ya. Oke. Apa kegiatan yang mau dilaksanakan, apa-apa saja ini?
1: Ada lomba bermacam-macam sih, ada lomba balap karung, lomba tari tambang, lomba makan kerupuk, dan lomba gigit sendok, bermacam-macam gitu.
0: Iya. Lomba makan ada?
1: Kalau lomba makan enggak ada sih, terlalu banyak biaya.
0: Kalau ada lomba makan bakso gitu ya. Tapi sebenarnya boleh Mang dibuat lomba makan bakso, pendaftaran 15.000 gitu ya.
1: Ya boleh sih.
0: Boleh.
2: Karena dengan beli itu.
0: Aduh, ya. Mulai kapan dilaksanakan kegiatannya?
1: Nanti tanggal-tanggal 10.
0: Oh, tanggal 10 ya. Oke, baik. Sukses selalu ya pokoknya ya.
1: Amin.
0: Siap ya. Silakan, ada yang mau disampaikan mungkin, yang lain-lain, ada yang mau disenggol.
1: Tidak, saya mau tadi tanya namanya Pak. Siapa itu tuh, Pak? Pak Desono.
0: Iya, Pak Desono.
1: Dulu saya pernah kenal orang itu. Dan pas saya mengantar pengantin ke Tolisu, kok saya ketemu dengan orang itu loh.
0: Dengan Pak Desono ini?
1: Iya.
0: Ketemunya di mana? Tolisu?
1: Iya, di Tolisu.
0: Oh, iya.
1: Dia bilang, loh ini Pak Wagino. Iya. Terus apa? Saya Sono, dia bilang.
0: Sono Keling apa Sono Rejo?
1: Ada.
0: Cuma kalau ketemunya di Tolisu ini yang saya masih, apakah yang bersangkutan atau sono yang lain gitu kan?
1: Yang adeknya siapa namanya itu? Adeknya lupa saya namanya itu.
0: Berarti nggak ingat ya kalau saya lupa ya?
1: Lupa itu nggak ingat.
0: Nanti beliau yang Pak Desono ya yang jawab ini ya. Apakah betul Pak Desono yang di Tumpu Jaya itu atau Pak Desono yang mana gitu ya?
1: Iya. Dan salam buat Mbak Aninya di Marga Kencana. Tolong dong, tenggol dong namaku.
0: Asik. Menyala pokoknya ya.
1: Menyala deng. Mana suara tonton dang?
0: Sudah tuh tadi.
1: Saya kaget tadi itu. Suaranya Pak.
0: Oh, terkejut gitu ya.
1: Karena salonya jelas. Dia salah keras sekali gitu loh, saya kaget. Mana?
0: Tapi aman ya, salon-salon gak ada yang jebol ya.
1: Aman.
0: Aman ya. Iya, iya, iya. Karena saya juga dulu itu sempat dapat informasi ada salon yang jebol, ada radionya yang lompat gitu ya.
1: Betul juga ketawa di rumah.
0: Sabar Tante Undang ya, tenang, tenang ya.
1: Tenang, tenang.
0: Aman, aman.
1: Ada tentang tetap penyapa.
0: Oke, okay, ya.
1: Oke, Mas Andi, terima kasih ya. Nanti terlalu lama, yang lain aku bagian.
0: Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau Tante Undang ini terkenal sampai di mana-mana begitu ya. Ada yang khas gitu ya. Ayo pendengar yang lain juga pasti bisa terkenal gitu ya. Jangan lupa kalau ketemu saya, kalau misalnya saya nggak inget atau apa, nyapa duluan gitu ya, Mas Andi gitu ya, atau gimana lah ya. Oke, Radio Galasika
3: paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tohi Tesari.
3: Tohi Tesari, Bunda Nyirawati.
0: Luar biasa Bunda Nyirawati. Sehat Bunda. Halo, sehat Bunda ya?
3: Ya.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, radionya on terus ini ya berarti ya.
3: On terus Mas.
0: Sudah pokoknya berapa tahun radionya on?
3: Iya on terus, pokoknya berapa tahun sudah ini mulai.
0: Kayaknya Galasika sebelum seumur Galasika gitu ya.
3: Iya, seumurnya Galasika sudah.
0: 2008, 2026 ya. Lawa juga ya.
3: Pokoknya saya bangun itu langsung tenggel radio.
0: Iya, iya.
3: On terus-terusan menerus. Okay. Siang malam, pokoknya pagi. Waktu Mas.
0: Oke.
3: Okay, biar ya. Mas Andi nyenggol-nyenggol begitu, saya ya tahu dengar.
0: Pokoknya terus kasih dukungan buat Galasika tetap on air setiap hari, gitu ya?
3: Iya, setiap hari nggak ada berhentinya Mas.
0: Siap. Lagu pilihannya apa, Bunda?
3: Ya.
0: Lagu pilihannya apa ini?
3: Caping Gunung Mas.
0: Caping Gunung, ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya silahkan.
3: Salamnya yang terutama buat Mas Andinya, semoga sehat selalu sama keluarganya.
0: Amin.
3: Terus ada itu, siapa itu? Pak J. Salmon di apa mas biasanya?
0: Simpang.
3: Simpang Raya. Terus Pak J. Parikin semuanya. Terus ada Pak J. Sono, Mbak Ani. Terus Mbak siapa yang di Teleso itu?
0: Mbak Las.
3: Nah ya Mbak Las. Sudah mas, itu saja, lain kali saja Pak Sapa.
0: Sampai nggak ada catatan-catatan di situ?
3: Ya.
0: Nggak dicatat-catat atau apa? Atau cuma ya, ingat-ingat aja ya?
3: Catat kok lupa-lupa terus ini.
0: Pokoknya diingat-ingat siapa yang sering-sering gabung gitu ya?
3: Iya. Ini okay. Tak nyapa ini mas, yang temanku lama kalau mau tak bergabung lagi.
0: Mana itu?
3: Di Tumpu Jaya 2 mas.
0: Tumpu Jaya. Oh betul.
3: Mas, ya, itu dulu kan banyak itu temanku di situ.
0: Coba disenggol-senggol siapa-siapa. Tumpu Jaya 2 ya. Apa itu?
3: Nyetel radionya. Ada itu loh. Halim, ayo berdiri lagi, Manu Halim. Ingat Alin. Apa enggak namanya Halim, Tumpu Jaya 2 mas.
0: Halim?
3: Iya, Halim.
0: Kok lupa saya ya?
3: Oh lupa, itu adiknya, arwahnya, anu, Mas Dweni.
0: Oh iya, siap.
3: Terus yang itu Ijo Lumut juga itu loh.
0: Ijo Lumut saya masih ingat ya.
3: Iya. Ingat toh mas?
0: Masih ya.
3: Iya dulu kan ramai sekali toh mas.
0: Luar biasa. Iya.
3: Kok nggak ada yang berdiri lagi ini loh. Ini temanku ini yang lama-lama. Ayo
0: semangat,
3: berdiri
0: semangat,
3: lagi.
0: Semangat ya.
3: Semangat
0: masih,
3: ayo.
0: Masih zamannya nulis atensi pakai kartu ya dulu ya.
3: Iya. Saya juga dikasih berapa itu sama Mas Andi dulu dikirimkan. Masih ingat saja ya lu Mas Asa ini.
0: Iya siap. Salam dari Mas Alit ya di Poso ya Mas Alitnya ya.
3: Oh iya. Gimana sekarang Mas Alit itu?
0: Di Poso.
3: Oh di Poso. Enggak pernah anu ya nyenggol-nyenggol di Galatika ya.
0: Ya jarang pulang.
3: Oh iyo kasihan.
0: Sudah itu tinggal di sana
3: pokoknya
0: ya.
3: Pokoknya Mas Alit itu. Semoga sehat-sehat Mas Alit.
0: Oke siap nanti disampaikan ya.
3: Apa pernah itu anu apa nyetel radio apa enggak ya?
0: Kayaknya jarang karena beliau sudah sibuk juga dengan tugasnya.
3: Iya. Ya itu saja mas ya.
0: Oke.
3: Lain kali lagi.
0: Siap.
3: Lagunya mas ya.
0: Apa judulnya?
3: Kaping Gunung tadi loh.
0: Oh ya, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Sari ya, Mas Bonek juga di Tohiti Sari yang berapa hari lalu juga sudah berkunjung ke studio Galasika ya. Kemudian saya mau nyapa ini, ada Mbak Susi ya, Susilo. Oh, Susilowati ya nama lengkapnya ya. Radio Galasika
1: paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya.
1: Apa kabar Mas Andi?
0: Baik-baik.
1: Bang Jago ini Mas Andi.
0: Kok lain suaranya Bang Jago?
1: Karu kelekaran Joko. Apik sakit di rumah sakit lu ini Mas Andi.
0: Posisi di Luwuk sekarang ya?
1: Iya. Di ruangan Edelweiss.
0: Oh, di ruangan Edelweiss gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Saya enggak
1: nyim. Sakit kanker ini Mas Andi. Rencana mau dibawa ke Luwuk di Palu besok Mas Andi.
0: Oh iya. Semoga segera mendapatkan kesembuhan ya.
1: Oke, amin.
0: Oke, kita doakan sama-sama semoga segera mendapatkan kesembuhan. Sing sabar begitu ya.
1: Mantul terus ini suaranya Mas Andi, ini radio Galasika di kurangannya itu Mas Andi.
0: Kedengaran ya sampai di sana ya, di rumah sakit Luwuk ya.
1: Mantap sekali.
0: Oke, siap. Dari hari apa sampean di rumah sakit?
1: Jumat Mas Andi.
0: Oh, Jumat ya. Oh, iya. Saya hari Senin ada di sana, cuman enggak dapat apa?
1: Sama Rosen Mas Andi.
0: Gimana?
1: Sekian sama Rosen ini, Rongsen sudah ada hasilnya. Besok ini rencana ke Palu ini Mas Andi.
0: Mau ke Palu ya? Oke. Iya. Baik. Mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan ya.
1: Kita doanya Mas Andi.
0: Iya, siap. Kita doakan ya.
1: Ya, ini lagunya.
0: Silahkan lagunya.
1: Mas Andi ya, yang perjalanan penuh. Nah, waktu penuh duri itu Mas Andi.
0: Gimana?
1: Edit, minta lagunya Edit.
0: Lagunya Edit.
1: Perjalanan ini yang sangat menyedihkan.
0: Nah, oh iya, siap ya. Kita ya, carikan lagunya.
1: Tetap sabar Mas Andi.
0: Ya. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rusnia ini. Cari Mbak Rusnia, enggak ada nomornya, enggak tahu ini. Halo Mbak Rusnia, ini Bang Jago ada di rumah sakit ini.
0: Oke.
1: Mau kenal sama Bang Jago ini lagi merenung ini.
0: Lagi merenung.
1: Tapi ya, kalau kemari ya bawa cemilan lah, enggak ada cemilan ini Bang Jago ini. Ini kamarnya ada 07 nih kalau Mbak Rusnia kemarin nih. Jangan 07. Lupa temilanya ini nganggur.
0: Edelweiss 07 ya. Gitu ya. Tapi ada jam besuknya ada. Ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Lanjut.
1: Buat Mbak Lasmini lagi monitor ini Mbak Lasmini. Ayo Mbak Lasmini. Goyang Mbak Lasmini. Mas ini buat tante undang sudah lupa sama Bang Jago ini. Halo tante undang.
0: Oke.
1: Kirim fotonya Bang Jago, kirim yang anget-anget empuk itu. Biar semangat Jago, enggak ngantuk ini.
0: Oke.
1: Ya mungkin itu saja dulu ya Mas Andi.
0: Oke, siap.
1: Satu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Jago posisi lagi di Rumah Sakit Umum Luwuk, ruangan Edelweiss ya. 07 ya kamarnya tadi ya. Oke ya, satu penelpon sebelum saya memutarkan lagu pilihan Anda. Radio Galasika.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Galasika, paling luas jangkauannya.
0: Iya, paling luas
2: jangkauannya. Aku ditendangin terus loh.
0: Masa sih siapa yang nendang?
2: Aku ditendangnya penting gol.
0: Gol.
2: Ayo harus kuat sehat. Hmm.
0: Tapi kalah nulah Indonesia.
2: kalah rite gak apa-apa wes. Yang penting gol.
0: Aduh.
2: Wes apa-apa wes ditendangi tante undang. Bang Jago alas kafe wes. Wes apa-apa wes. Penting sehat.
0: Penting sehat ya. Oke.
2: Anjane bereng aku sehat. Anjane kena klu katul suara aku kuat pokoknya aku.
0: Wih,
2: jangan sampai
0: mantap, lah.
2: Iya. Harus minum hasabit.
0: Mantap
2: harus
0: pokoknya.
2: Kuat,
0: kuat
2: mantap,
0: pokoknya.
2: Mantap George. Ini bagian terakhir wis ngoceh jenggo.
0: Silakan.
2: Ayo, sebentar lagu.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya perawan atau perawan atau janda.
0: Mm-mm.
2: Dari cita-cita, adakah?
0: Cita-ta ya?
2: Iya.
0: Mm-mm, ada.
2: Perawan atau pilih perawan atau janda itu loh.
0: Oke, ada lagunya.
2: Lagu ini spesialkan buat tante undang. Ayo tante undang, aku mau tendangi terus. Tak aja pakai lagu gue. Koto Makassar harus sehat.
0: Ayo.
2: Semangat, harus lancar, harus banyak rezeki tante.
0: Amin ya.
2: Iya. Dan salamnya buat Mas Andi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dengan Bang Jago, semoga sehat selalu di Luwuk. Saya doain di Tolisu, Mbak Las mendoakan adik sampean cepat sembuh dan sehat kembali dari tujuan menuju tujuan. Semoga selamat di perjalanan sampai Palu, sampai okay. Pulang lagi ke Uni 11.
0: Oke, okay, siap.
2: Dan salam Pak Desono yang di Tempojaya. Itu yang dibilang bang siapa itu yang di Uni 12 itu?
0: Mang Wagino tadi.
2: Iya, Mang Wagino itu namanya Pak Desono itu yang ada di Blok P atau di 24 itu.
0: Oh iya, nanti dijawab sama beliau ya.
2: Iya, selama dia mendengarkan. Okay. Kalau Pak Desono itu orang Tempojaya di Tolisu ini enggak ada.
0: Oh enggak ada.
2: Yang ada di 254 atau di Tolisu Blok A, Blok B itu ada.
0: Ada ya?
2: Ada itu.
0: Oke.
2: Dan Mbak Ani Marga dan Tante Undang Pak Nuruda dengan yang ada di Binatani juga yang ada di Sulawesi Tenggara. Siapa itu Sulawesi Tenggara itu?
0: Sandy Setiawan.
2: Iya Mas Sandy Setiawan. Juga Bujang Penasaran. Juga Pak Mul harus kesini sate. Satenya saya mau beli. Pengen rasa satenya sate kambing mbek.
0: Oh, sate kambing mbek.
2: Ini bikin janda walau-walau jadi lucu.
0: Emang ada mbeknya di situ yang mau dipotong?
2: Ada mbek-mbek banyak di sini. Tetangga aku punya embek-embek itu.
0: Tetangga
2: sana punya. Embek, sini embek. Sana embek, sana embek. Jadi embek-embek.
0: Wah, angel-angel ya.
2: Lah ya, embek-embek. Tapi gak tahu lah itu. Satenya Pak Mul itu sate sapi atau sate embek-embek aku gak tahu.
0: Iya, siap.
2: Penting kesini, nanti tak beli. Seperti Pak Diku tadi minta lagu beli apa
0: wedus.
2: Tuh? Wedus atau sate. Timbang tuku wedus mending sate timbang ngarit. Ngarit kan tuku sate gelungan ngarit nih. Dan salam buat yang ada siapa itu Bunda siapa itu?
0: Nyirawati.
2: Bunda Nyirawati.
0: Iya.
2: Salam juga Bunda, ini dari Tolisu Blok A.
0: Oke.
2: Dan buat insan Galasika di Binatani juga yang ada di Simpang Raya, juga yang ada di Bangkep, semuanya insan Galasika. Semuanya nanti enggak bagian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta

Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Oke, baik Insan Galaxy Gang, Anda masih mendengarkan 107,1 Radio Suara Simpang Raya, 91,7 Radio Andik FM Luwuk, 93,6 Galaxy FM Toimi. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di aplikasi Galaxy Media Group yang bisa Anda download di Play Store. Selamat malam yang lagi pada mendengarkan lewat streaming ya. Ada beberapa rekan kita yang menyimak lewat streaming. Boleh ngabsen yang dengar lewat streaming ada siapa saja? Iya. 0857-1818-9936 ya. Malam hari ini ada atensi dari Bang Sofyan Sentral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Radio Galasika paling luas jangkauannya. Permintaan lagu ya di hari doa ya. Vokalnya Darso versi DJ khusus untuk Bapak Mul yang lagi stay. Kemudian salam sejahtera kepada semua ya pendengar Radio Galaxika, dan Galaxika semakin jaya di udara. Terima kasih Bang Sofyan. Terima kasih Bang Sofyan ya sudah bergabung. Kemudian ada Susilawati juga malam hari ini sudah absen ya, mengabarkan kalau lagi pada menyimak Radio Galaxika. Penelpon berikutnya. Halo.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Betul. Dengan siapa?
1: Bujang Penasaran.
0: Bujang Penasaran. Sentral?
1: Sentral Sari.
0: Sari ya. Oke, baik. Sentral Sari. Silakan Mas Bujang Penasaran, ada informasi apa ini dari Sentral Sari?
1: Tibunya terang, tidak ada hujan.
0: Terang, tidak ada hujan. Terus?
1: Ya sudah itu.
0: Ah ya sudah itu ya.
1: Tadi kendang terus Mas.
0: Ya?
1: Tadi gak bisa masuk, kena kendang terus.
0: Dari tadi sebenarnya pengen bergabung begitu ya? Oke, siap ya. Lagu pilihannya yang mana ini?
1: Romantika.
0: Romantika. Yang nyanyi siapa?
1: Roma Irama.
0: Oh, iya. Ada.
1: Kalau ada.
0: Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Bang Sofyan.
0: Bang Sofyan?
1: Ya, Galon.
0: Go Galon. Iya. Oke.
1: Okay. Pak Mul yang belum pulang nih.
0: Oh, belum pulang? Masih keliling ya?
1: Terus tadi Mbak Las tulis
0: itu. Iya.
1: Buat Pak D, siapa tadi mah yang sakit itu?
0: Pak D yang sakit. Oh, yang lagi jaga ini ya, yang lagi menjaga keluarganya itu.
1: Oh.
0: Di Luwuk Bang Jago namanya ya.
1: Semoga itu keluarganya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ya, begitu aja Mas, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, berikutnya lagi ada siapa? Begitu, silahkan. 0857-1818-9936 ya, disimpan di nomor HP Anda begitu ya. Sewaktu-waktu dibutuhkan begitu ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi, ada siapa? Radio Galaxika.
2: Paling luas jangkauannya.
0: Jangkauannya paling luas. Mana ini om? Net 10.
2: Assalamualaikum Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bunda?
2: Bunda unit 10, Mas Andi.
0: Bunda unit 10 ya.
2: Oh. Belakang Mbak Bici.
0: Belakang mana?
2: Mbak Bici. Belakang Mbak Bici.
0: Belakang Mbak Bici.
2: Iya, Mbak Bici ini.
0: Saya kira pas di perempatan itu. Pojok itu.
2: Memang. Perempatannya itu Mas Andi ya.
0: Oh iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, Panjenengan ya.
2: Iya.
0: Oke. Agak jauh sedikit boleh dengan radio ceknya?
2: Iya.
0: Nah.
2: Ini di tempat tidur, Mas Andi.
0: Oh, iya. Siap. Radio ini dikeloni ya, berarti ini ya?
2: Iya. Dengar sejak tadi sore dengar. Cuma mendengarkan. Mendengarkan terus aku siapa itu.
0: Siap. Apa? Lagu permintaannya apa ini ya?
2: Ya, saya tadi orang Banyuwangi yang minta jaran ucul ya Mas Andi.
0: Jaran ucul. Jaran ucul. Ya. Oke, jaran ucul silakan.
2: Mas Andi.
0: Nggih.
2: Besok bangelan kan dapat undangan Mas Andi.
0: Gimana?
2: Mas Andi mendapat undangan besok tanggal nanti Pak Lurah Bindu.
0: Oh iya ada.
2: Mendapat ya?
0: Ada.
2: Itu memang anu orangnya 10 dulu.
0: Gitu ya.
2: 10 memang dekat saya.
0: Dekat sampean situ ya.
2: Semua diundang semua ke sana.
0: Siap.
2: Coba apa sama Mas Andi?
0: Datang ya, saya bersama perangkat desa ya. Tak gowo sak mobil. Wih, gak cukup ya sak mobil ya, dua mobil. sudah calling-callingan sama teman-teman kades yang lain juga ya. Pokoknya kita hadiri ya undangannya beliau. Monggo lanjut.
2: Salam untuk sahabatku di Sentrasari.
0: Siapa itu?
2: Anu Bu Turmi itu suka radio dia, tapi enggak bisa anu.
0: Enggak gabung.
2: Enggak bisa menyiar dia.
0: Nggih, siap.
2: Dia suka dengan radio, jadi mendengarkan apa saja Mas Andi itu ngerti dia, tapi cuma dia enggak bisa.
0: Siap.
2: Bilang sama saya. Mendengarkan Mas Andi itu bilang gitu. Tapi saya enggak bisa menyiar.
0: Enggak bisa ya, bergabung nelpon apa ya.
2: Enggak bisa bergabung nelpon seperti saya gitu loh Mas Andi.
0: Namanya siapa tadi?
2: Bu Turmi.
0: Bu.
2: Bu Turmi orang Medan Sentrasari.
0: Turmi, sebentar ya, saya catat ya. Sentral Sari. Oke. Nanti disenggol-senggol ya.
2: Nah, itu suka sama radio itu, suka sekali.
0: Saya senang gitu kalau masih banyak yang dengar radio gitu. Jadi Galasika itu juga semangat tetap mengudara begitu ya.
2: Tapi radio berapa katanya dia tuh rusak biasa. Begitu. Iya. Beli dekat Latika pernah, Mas Andi tidak ada katanya, yang ada dulu Mbak Fitri. Bilang sama.
0: Siap ya.
2: Suka sekali dia, suka sekali. Cuma dia tidak berani mendapung menyar, tidak berani dia.
0: Oke, mudah-mudahan banyak yang terus mendukung Galasika tetap mengudara ya.
2: Ya. Oh, radio saya enggak sepi kok pasti ya punya. Radio. Tapi saya kan bisa menggabung. Ingin tahu namanya dulu Mas Andi, nomornya itu saya catat loh satu persatu gitu Mas Andi.
0: Gimana? Iya.
2: Ingin menggabung Galasika itu saya menyatet anu nomornya itu loh, angkanya itu satu persatu, itu nggak bisa lagi satu lagi.
0: Terlalu gitu. Cepat gitu ya nyebutnya ya, mungkin ya.
2: Iya terus lama-lama bisa. Memang suka saya mendengarkan radio.
0: Siap. Lanjut.
2: Salamnya Mas Adi. untuk Mas Andi, sak keluarga, semoga sehat-sehat semua.
0: Amin. Doa yang sama buat panjenengan sekeluarga ya.
2: Amin.
0: Salam sama Mbak Wuri Mustika juga ya.
2: Iya. Iya, dia bilang begini, apa Mak, kalau ngitung Mas Andi enggak nyenggol aku, apa kamu mendengarkan radio, bilang gitu aku. Iya begitu aku. Tapi dia enggak suka. Iya. Kalau dia suka mungkin menelpon lah.
0: Iya iya iya. Tapi ada kok muter radio juga.
2: Ada ya. Tapi HP dia itu. Dia itu senang loh begitu. Keluarkan fotonya di YouTube di kan. Ya itu. Dan main. Dan melihat di HP itu loh.
0: Siap ya.
2: Iya. Semuanya yang mendengarkan Kalatika tanpa kecuali ya Mas Andi ya, ini sudah malam ya Mas Andi.
0: Siap.
2: Minta lagu ku jarum ucul.
0: Siap ya.
2: Ayo siap. Besok ketemu di ini Pak Polil Lurah Cilembu.
0: Insya Allah ya.
2: Ya mudah-mudahan. Dulu mbak tahun berapa itu ya ke sana ke pengajian apa di sana?
0: Oh iya betul itu. Ada itu yang ada Pak Gubernur gitu kan?
2: Ya Gubernur sama Pak Atman Bupati.
0: Kan ada ya, disebut toh Mas Kades Tirta Kencana.
2: Iya semua. Memang itu orang mana Balai Desa Kepala Desa semua itu dikasih tahu Pak Gubernur. Saya ya hadir menunggu Mas Andi.
0: Oke, ya ya ya.
2: Biar tua tapi semangat kumpul yeah. Teman-teman ibu-ibu gitu.
0: Iya bagus itu benda.
2: Iya. Di mana-mana.
0: Kalau supaya bisa apa namanya ya sambil silaturahmi juga gitu ya.
2: Cari sang gitu untuk kalau meninggal.
0: Oke, siap ya.
2: Ya. Sudah begitu saja Mas Andi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ya. Baru saja yang bergabung ini bundanya Mbak Uri Mustika di unit 10 ya. Oke, masih saya buka jalurnya ya untuk pendengar kita yang ada di Luwuk nanti di jam 22 lebih 30 itu sudah terputus ya siaran relaynya. Tinggal siaran lokalnya begitu ya. Kita siaran sampai jam 23 kecuali malam Minggu. Malam Minggu sama malam, kalau di Toili malam Minggu sama malam Jumat gitu ya. Oke, baik ya Insan Galaxy-nya, saya cek dulu siapa tahu ada pesan yang belum terbaca. Jangan sampai ada yang terselip. Tadi saya pengen menyapa ada Ibu Turmi ya di Sentral Sari. Terima kasih ini beliau informasinya sering mendengarkan siaran Galasika. Salam hormat saya juga untuk Bapak Soleh Yogi Suara. Beliau ini guru saya ya. Alhamdulillah ini kalau beliau saya banyak belajar tentang radio gitu ya. Dari zaman radio masih SW gitu loh ya. Udah lama banget gitu ya. Dari zaman masih SD, saya SD, SMP itu ya. Salam hormat juga untuk Bapak Teguh Sutrisno di Tirta Kencana, Pak Solo Yogi Suara di Cendanapura. Salam hormat juga buat Pak Sugeng ya. Para Dewan Guru juga di SMA Negeri 1 Toili begitu ya. Lanjut ya. Cak Bu Arim apa kabar ya? Alias Bang Beni di Rusa Kencana ya. Dulu alamat radionya itu jalan apa ya? Saya masih SD ya Bang Benny ya. Salam hormat Bang Benny dan teman-teman yang lain ya. Ada Bang Benny, Roni Mahita ya. Saya masih SD itu ya. Kalau main ke studio itu naik sepeda jengki dan sepeda BMX ya. Bawa kaset ke studio supaya deket sama penyiarnya. Oke, baik Insan, kalau sih saya putarkan lagu pilihan Anda. Tadi ada Bang Jago ya di Kota Luwuk. Saya penuhi dulu permintaannya karena mungkin beberapa menit ke depan siaran relay untuk wilayah Kota Luwuk itu terputus

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
2: Galaxy FM.

Oke, baik Insan Galasika, beberapa lagu pilihan Anda akan saya putarkan setelah saya angkat kaki dari program acara ini ya. Apabila ada lagu yang belum terputarkan malam hari ini, bahwa akan masuk di playlist di program acara berikutnya ya, Insan Galasika. Baik, dari lantai 2 Tadulako di 13 Tirta Kencana Toili, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah pada bergabung dan mendengarkan 93,6 Galaxy FM Toili, 91,7 Radio Andika FM Lubuk, dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Insya Allah umur panjang, sehat-sehat. Kita akan ketemu lagi di edisi siar berikutnya di Galaxy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHAPSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHAPSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHAPSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHAPSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHAPSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHAPSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHAPSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Melilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa ini Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Aedi, mrene yo to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lanugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Pendengar keluarga sehat, L-Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
5: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasak?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Awas, pinggir. Cah ganteng lewat. Awas, pinggir.
4: Cah ganteng ngorong sunat.
3: Pas cengonu, Mbak.
4: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
3: Peti, Mbah.
4: Peti apa?
3: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
4: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit.

dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHAPSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHAPSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHAPSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHAPSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHAPSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHAPSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHAPSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungguna.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol sudah menjelang dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
4: Wah, gampang itu, bos.
3: Kamu tahu, Rin?
4: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
3: Toili HC?
4: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
3: Loh, kok lengkap banget ya?
4: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
3: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
4: Si bos bisa aja.
3: Ada ya?
4: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
3: Wah, sialan kamu.
4: Iya, bos.
0: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insyaallah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lirir, lirir, tandur revo semir.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mucutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah, wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro, kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD setemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah, saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Etablas memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
2: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
2: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyolong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: minggir. Cah ganteng lewat. Awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toyili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toyili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

spesial warga Madura Sabian ya. Satu tembang bersama Mas Agung. Sini dong Mas.

ada Kopi Langit dan juga ada Eko Game. Segera hadir. Yang berikut ini ada Gary Mahesa New Rebata.

Lha nggih. Terus Nabi niku pindah dateng Madinah sampai Sedo. Terus Islam niku dikirim sak donya. Islam disebar. Wonten sing disebar teng Eropa. Nggih, zaman semonten sing dugi Eropa niku langsung panglima perang. Naminipun Tariq bin Ziyad. Wonten sing disebar teng Afrika. Wonten sahabat naminipun sahabat Salman Al Farisi. Wonten iki sebar teng Cina. Sahabat sing teng Cina naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing disebar dateng Rusia. Jadi Islam niku disebar teng pundi-pundi. Jadi Islam niku bar Kanjeng Nabi bergerak hampir ke semua negara, hampir ke semua benua. Hari ini dino iki sekarang napa meneh? Hari ini dino iki sekarang sampean delok. Yang bergerak ke Eropa berhenti mandek enggak berkembang. Yang bergerak ke Rusia mandek enggak berkembang. Yang bergerak ke Cina mandek enggak berkembang. Yang bergerak ke Eropa mandek dan tidak berkembang, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo. Ini yang orang ora tahu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ojo sampean pikir mlaku rene tok. Bergerak ke seluruh dunia. Muter kabeh. Tapi begitu sing mrene bergerak ke sini

hari ini dadi Islam paling kuat sak donya. Wong salat paling akeh wong Indonesia. Nggih, wong ngaji paling akeh Indonesia, masjid paling akeh teng Indonesia, wong jilbaban paling akeh wong Indonesia, pesantren paling akeh teng Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Yang lain berhenti, kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia? Inilah kebanggaan kita dadi wong Islam Indonesia. Mulak nojo kok kita Islam tertindas dari sopo. Tak usum wong ngene niku. Islam harus dibela di Indonesia. Eh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusui wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam melo ayo. Itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo. Dan hari ini bangsa dan negara dan orang beragama paling riang gembira Indonesia. Paling bergembira wong Indonesia agamane. Nyenengno. Ayo. Mendino kumpul, duit yo gak entek. Wong Indonesia iki Islame kumpul mendino ning duit ra entek. Isik-isik nggih masjid gedhe. Mulane akeh sing wis ra gelem kumpul, alasane bid'ah, bid'ah. Soalnya kumpul ngentekno dhuwit. Lha saiki sampeyan ngitung, mana ada kekuatan Islam yang seriang gembira Indonesia? Baryoyo, gembira ria, halal bihalal. Ayo esok sore awan bengi dari istana sampai RT. Rame kabeh. Ayo. Endi ana sampeyan goleki negara Islam liyane baryoyo kluthik mlebu omah. Nek wis halal bi halal, kacang payu, marning payu, rengginang payu, coklat payu, aqua payu, kabeh bendino muter. Bar ngono walimatu safar, pamitan haji, pengajian ning dindi sing terbangan sampai pegel nutuk terbang. Ayo, kiai ini sampai pegel ngladeni pengajian. Ayo. Niku dereng rampung mangke peringatan Hijriah. Sak derenge niku kawinan. Ayo deloken kawinan rahame ne ra umum. Saulan besar kawin ning dindi ayo. Kok ape rapi son payu, dangdutan payu, organ tunggal payu, selawatan payu, gedang payu. Ayo rame terop payu, tindo payu, son sistem laku kabeh. Sawen bar ngono peringatan Hijriah, pengajian ning dindi sampai saiki rung rampung peringatan Hijriah sesuk saparan. Nyo bar saparan mulutan ndio nontee gak ada habisnya. Bar ngono terus ono khol bakdo mulut khol kodiria. Bar ngono isi ono recepan. Bar ngono isi ono sabanan khol bersih deso sedekah bumi kono ntee terus padusan atus bareng menjelang Roma. Roma terus riposo kolek payu, mercon payu, ayo panci rusak payu, seret karo cah cilik-cilik arep sahur karo sahur sahur sahur sahur sampai arep cilik urung katokan melu keliling sahur sahur sahur ora sahur sak karepmu. Terus kok halal bi halal, mana ada orang punya tradisi ngumpul? Negara lain gak ada, makanya Islam di Indonesia riang gembira lho. Lah iki sebab nopo? Ya sebab barokahe para sesepuh. Barokahe wong tuwa-tuwane dhewe mbiyen saking memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa sing bangsane dhewe iki mboten main-main. Nanti sampean jangan pernah kemudian menganggap makanya Islam itu maju.
Makanya bangsa ini tertib, karena bangsa ini dari dulu memang bangsa yang maju. Dijajah londo, londo lungo, tunjep otengnya nganggo bambu runcing, hilang londo. Jajah Jepang, sewunjep hilang. Bangsa kita ini bukan bangsa yang tidak pernah maju, maju terus kembian, nggak tahu mundur. Tapi sampean moco kon bangsa kita terbenam, bangsa kita adalah bangsa yang kalah. Cari sopo, londo sing gede-gede ditunjep ning kene pinggat kok. Mangsane, jadi londo mbok kira menang, ya ora. Saking akeh teko dadi suwe ling ketokno. Lho ya iki sampean sak dengkul lho, nek iso mateni wong sak mono-mono gede ini. Nah ya ampuh. Lah, aman menang. Makanya bangsa kita ini dari dulu bangsa yang standar, stabil. Uang duwe cerita punya bangunan besar, piramid. Kene yang duwe mboro. Budur, rapanya yang malu bangsa ini. Ayo. Sampeyan duwe apa? Perlu wong Londo, wong Eropa. Mereka mengatakan negeri kami romantis karena kami punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe cerita, aku yang duwe cerita sampai engtai. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Apa sampean ra duwe? Duwe, ande-ande lu lumut. Padha duwe ne. Ayo. Lu sampean sekelingan to?

mboten purun, ibu kula mboten mudhun, najan ayu sisane si yuyu. Cok iku sapa? Pengen ro aku makame ning ndi tak ziarahane. Wong lanang kok icip-icip tok. Ngono. Akhire terus ledole si ande-ande lumo. Temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane leceng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, nadyan ala menika kang kula suwun. Hebat iki ande-ande lumut iki iso bedakno masih elek orisinil, masih mengkilat mustakmal. Nah, ande-ande lumut ngene tidak tertipu oleh penampilan masih elek mambu telek orisinil, masih mengkilat mustakmal. Sisane yuyu kang angkang dulu jadi wong lanang ngono ora kok delok mengkilat ya. Akhirnya kena sing wis mustakmal. Kita juga punya kisah cinta. Kalau orang Eropa cerita tentang orang kuat namanya Samson, orang Arab cerita wong kuat jenengane Samson, kene duwe Bandung Bondo. Basa. Orang Eropa duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja, Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong di Nimono apa bedane? Ayo. Dunia ini kadang bangsa ini dewe ini dielek-elek terus seolah-olah kita ini bangsa yang tertinggal cari sopo. Ayo Eropa duwe bedil pancen negara senengane perang awak dewe cukup arit ini cukup gue ngarit beres. Makanya saya menuju gumun kehidupan manusia bersenang-senang kalau sudah sendirian bersenandung nyanyi ngoten niku. Nyanyi mesti duwe konco alatmu musik, sampean delok alat musike wong Arab terbang niku saka kayu karo kulit templekno paku beres gawe ora angel wong kulit karek ngetok karek meleh kayu karek ngetok. Eropa alat musike nopo gitar, gitar karek gawe kayu terus ditekuk kayak ita tali ngono tok cukup. Ayo cukup gampang gak ini, tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam, artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, gak iso ben kok ari sembrono karo bangsane dhewe. Kalau orang Eropa pernah menaklukkan mana, orang Cina pernah menaklukkan mana, selalu diceritakan bangsa penakluk. Tapi tunggu, Eropa pernah ditaklukkan sebuah bangsa yang sama menaklukkan Cina, yang sama menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, bangsa penakluk namanya Mongolia. Mongolia, Mongol dipimpin rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan seluruh dunia. Cina ditaklukkan, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Tapi begitu Mongol menaklukkan Nusantara, ditabrak kali Kertanegara, ludes habis di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ayo. Lu ngono kok terus tiba-tiba awak dhewe merasa, "Alah, bangsa cili-cili, ini. Alah, bangsa ini, jangan." Kita ini bangsa, makanya produk-produk Indonesia ini produk peradaban yang sangat maju. Karena apa? Negeri kita dari dulu maju. Tahun 300 kene wis duwe kerajaan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 duwe Kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 duwe Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah lho. Nek wong kono duwe alat, duwe anu, duwe sekolahan, kene duwe Universitas Nalanda terbesar se-Asia ada di Nusantara.
Mereka punya kitab hukum negara, kita punya negara Kertagama. Sana punya kitab sosial, kita punya kitab Sutasoma, karya Empu Tantu, Tantular. Duwe kabeh bangsamu lho. Mulakno bangsane dhewe iki paling tertib, omong sak omong paling apik omongane wong Jawa. Lho. Ana pangkate, omong sak omong sing ana pangkate iku meng omongane awak dhewe. Ana pangkate turu, ana pangkate tilem, ana pangkate sare, ana pangkate nindra. Tapi medun ya ana, micek ya ana, batang ya ana, dekok ya ana, pokoke tergantung menungsane. Ana pangkate dahar, mangan, dahar, maem. Ana tekan dhuwur ya ana, ana sing menisor, badhok. Nguntal ya ana kabeh. Cekek lho ana kabeh. Ayo, mati, sedo, kapundhut, marak sowan ngarsanipun Allah. Ana swargi. Ana mengisor ya ana, mudyar, bongko lho.

0: Dinyatakan ingkang penting bihun niko wali dotor kasana jika berarti pun aturak Romo Kiai Ah Kiai Haji Ahmad Wafik Samping Yogyakarta kepada beliau pengantar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang kula hormati, para masyayikh pelajen ingkang kula hormati, pangarsanipun Pak Lurah sedaya perangkat ingkang kula hormati, Akhinal Karim, Sahabat Mas'ud, Korek Internasional ingkang kalau hormati, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah niki ngaji dikancani kewan cilik-cilik niki nopo. Ambune penguk ni nama. Dan oh kegir sawah kepek ni. Nih ini tenggen kulo namine muring. Nih soalnya kena niki muring-muring wong itu. Muring. Lu kok ono sing wis mlebu klambi. Iki mesti kepik wedok. Pun ngaji alon-alon. Niki ceritane ngaji duwe masjid ngoten lho. Ceritane ngaji di masjid anyar ngoten. Nggih. Iya. Ya. Lha kok nang kuping-kuping. Ambune Masya Allah. Mboten apa-apa wong niki hiburan. Wis sampean meneng aja rame, aja rame, aja rame. Aku wis ngaji kena kepik sampean rame sese. Jadi alhamdulillah sampean niki di masjid. Namine masjid napa niki?
2: Al-Ma'ruf.
1: Masjid api yang ini. Nojo lali. Nengge masjid itu diparani. Kadang seneng nge masjid, tapi wegah moro. Koyo gawe pendoso. Seneng gawe neng moh mlebu. Pun jarno-jarno pun. Kersane, cek tau nemplek kiai. Dados sampean tak ceritani ini tak ceritani menungso niku lumien pada zaman dahulu kala. Menungso niku dikirim kali pangeran. Menungso niku dikirim. Dikirim keng pundi? Keng langit niku. Dadi menungso niku asline ngoten mboten tiyang mriki. Sing tiyang mriki nggih bangsa kepik niku wong mriki. Ana tikus, kadal niku asli. Ana celeng, ana wedhus. Niku asli mriki. Nek menungso niku mboten. Menungso niku teng langit mriku. Nggih. Menungso niku teng langit. Kampunge menungso niku teng langit. Lah terus diutus mriki. Ken medhun teng bu, teng bumi. Pertama sing dikirim mriki niku namine Nabi Adam. Nabi Adam kali garwani pun namine pun Siti Hawa. Kirim mriki. Terus teng mriki niku mulai gak ada anak, beranak pinak, duwe anak. Lah bareng duwe anak niku wis ora ngerti. Begitu gak ada anak pun mboten ngerti. Kali kampung halamane menungso. Rumangsane menungso niku asli bumi. Mula putrane Nabi Adam niku pun bantah. Jadi nabi pertama niku anake niku pun bantah. Pun mboten ngandel. Nek urip niku ana aturane pangeran niku. Nek Nabi Adam tesih paham wong Nabi Adam niku nembe medhun king langit, manusia pertama di muka bumi berangkat saking kampung halaman akhirat swarga. Tapi anaknya Nabi Adam ini bablek. Engkang nami Kobil ini wis boten ngandel. Ala pak dunyo ini wis diatur dewe. Ora kok
3: transmigrasi ke Sumatera. Bapak ini pun masih ngerti boso Jepulo, masih ngerti boso Klaten. Tapi anak ini pun belum pakai Jepulo. Omne Utume, Omne Buyute, Omne Canggahe, Omne Wanengi, Omne Utek-utek Sidure. Aku gantung Sidure, tangan bodohnya kecepong kosong tambah orang ngerti nilo nabi kali-kali nabi pun nabi Idris merumah kan betul-betul ngantuk bapak pun berkenal ya pak itu berkawai mau kosong ngantuk anak-anak nabi Idris
1: tambah kata nabi Nuh tambah orang ngandel. Bahkan anake Nabi Nuh niku pun mbantah. Pangeran endi raene wong pancen wis ra ketok. Nabi Hud padha pun keturunane pun mboten ngandel. Napa malih Nabi Saleh. Teng nabi kaping Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi nomor 5. Niku tambah wis ora ngandel. Ah apa Gusti Allah iki ra enek. Lho sampai akhire ana nabi kaping 6. Nabi kaping 6 niki ya bingung. Jare ana Gusti Allah, ning Gusti Allah iki apa? Apa srengenge, apa rembulan, apa lintang, apa patung? Sinten? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sampai akhir Nabi Ibrahim patung dipecel-pecel mungsuhan kali Fir'aun. Bareng sudah terjadi perselisihan, nggih. Terjadi perselisihan. Niki sampean pateni lampu niki ilang muringe iki. Pateni. Sampean pateni sing iku. Ku cek pindah rono kae. Lah engko wis bar pindah rono uripno meneh. Lah. Ku lak lunga rono. Iki pat iku pateni sisan. Iku pateni sisan. Cek pindah rono. Ora apa-apa. Wong pindah ngene. Kakek tak ganteng ya. Jajal. Hah. Cek pindah rono. Mboten napa-napa. Kala-kala ngaji petengan. Lah mlebu irung kok. Goleki pangeran. Akhire Nabi Ibrahim niku melakukan perjalanan gowo anak, gowo bojo. Madosi napa? Madosi petilasane wong nyembah Gusti Allah. Jadi petilasane wong nyembah Gusti Allah pertama ning donya iku nek endi? Mila akhire Nabi Ibrahim melampah gowo anak, gowo bojo cilik, nggih. Golek petilasane wong nyembah Gusti Allah. Cahmuri. Ojo rame, dul. Sampeyan pindah rene. Kene pindah dhuwur kene, pindah dhuwur kene. Sing metangkring sing omong kok mau pindah ning kene, pindah rene. Ayo angkatan banser diangkati gore kon pindah rene. Kon pindah rene sing cerewet niku pokoke sing cerewet cekel unggah nur rene. Dilungguhno kono nek ning kene sik cerewet ya dituapuk. Oh, ini kita ceritani sampean. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya nggawa anak. Sebab ono tanggung jawab menungso niku sesuk wangsul dateng ngarsane Allah mulai. Mula akhir Nabi Ibrahim mlaku goleki petilasane wong nyembah pangeran kawitan. Gowo anak, gowo bojo. Akhire kepethuk. Jadi petilasan carane ngoten iki. Carane iki petilasan nggih. Petilasan wong nyembah pangeran pertama ning donya. Niku pun berserakan watu tok. Akhire ditata kali Nabi Ibrahim watu niku. Ditoto terus Nabi Ibrahim niku ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, pesuk iki aku nitip anakku lo sing teng panggonan sing tang-tang gaene apa-apa gersang niki ning niki baitikal Muharram dalam penjenengan panggenan wong nyembah Gusti Allah. Lho akhire karo Gusti Allah jasane Nabi Ibrahim menemukan petilasan pertama wong nyembah Gusti Allah niku diabadikan niku. Petilasane Nabi Ibrahim niku cek ora ilang.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Mi, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
7: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
9: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
10: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
9: Wah, asik dong. Ya udah.
10: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
9: Asik.
11: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
12: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat Eta Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: diabadikan. Sing ditoto Nabi Ibrahim disebut inna awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bibakkata mubarakah. Diarani Ka'bah niku. Sing ditoto Nabi Ibrahim, lah panggonane Nabi Ibrahim donga nemokno tilas niku dijenengno makom Ibrahim. Jadi akhirnya uang ni roh tilasi uang nyembah Gusti Allah sampai uang lali makamnya Nabi Ibrahim ni ku nengdi, sing diwerui malah petilasannya Nabi Ibrahim. Nah uang teng mriki kadang ribut iki makam apa makom. Padahal dalam tradisi Islam petilasan ni ku ya penting, makam ya penting. Orang kau jadi makam apa makom, uang ku sing disebut makom Ibrahim itu petilasan panggonane Nabi Ismail ngrewangi bangun Ka'bah disebut Khijir Ismail. Terus panggonane Siti Hajar melayu matos banyu dipun sebat Sofa Marwa. Lha niku ngusai lha milo akhirnya supaya uang niku mboten kelangan jejak. Nek menungso niku asli ning ngono ka langit, mula aja lali jejake menungso sing pertama nyembah Gusti Allah. Lah mula awak dhewe niku dikengken napak tilas namine ibadah haji. Mula ibadah haji niku napak tilas niku. Terus napa? Terakhir wong nek haji dikongkon teng sop teng kene teng Jabal Rohmah. Nah Jabal Rohmah niku nopo? Petuke Nabi Adam kali Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa sebelum beranak pina. Nah mula umat zaman akhir niki umat Nabi Muhammad cek mboten kepaten obor ngoten nggih. Mula dikongkon napak tilas mriku nek iso. Nek ra iso kongkon online. Fawalli wajaka satrol masjidin haram. Mula supaya iso online rono teng mriki bangun masjid. Dadi masjidnya iki pemancar lo lokal. Pemancar internasionale teng mri teng mriko. Mula sampean nek pengin selamat balik ning akhirat mlebu omre mrene sebab teng jero niki pake nyambung kali Masjidil Haram. Mula sampean nek ra tau mlebu rene aja arep-arep selamat. Jemeng ngono tok. Wong menungso niku asale kok akhirat. Nyembah pangeran pertama diabadikan dados Masjidil Haram Ka'bah sing adoh online. Mula nek kepengin paralel nyambung gawe teng mriki pemancar lo lokal mangke teng mriki online mriko. Mula nek sing selamat niku teng mriko, mula sing teng mriki sing lokal ya iso selamat ning melok pemancar mriki. Lah mula teng mriki gawe sing apik cek kerasan ning masjid. Dene niku tok. Intine teng mriku. Sebab menungso niku engko mbok kapan lawas gelise wang wangsul mulih. Wong sampean niku mboten asli kene. Ngono, mulane sampean niku menangan teng mriki wong ora asli kene. Dene iki, nah mulane awak dhewe niku duwe masjid. Supaya napa? Sambung sinyal kali awwala baiti wudi alin nasi lalladhi bibakkata mubarokah. Mula diapik-apik. Dadi mulane gawe masjid iku ya sing apik, ya bener kaya ngeten niki, apik ngeten niki. Ono cagak-cagak, ono pilar-pilar ngeten niki pun apik. Ono menarane pun ngeten menarane. Urung dadi mungkin gawe menara sing apik. Iki dhuwure pinten menure iki?
1: 35.
0: 35. Menarane kira-kira ojo menara kok 35 iku cebol menara ya ojo 35 minimal menara 70 meter dongke menara 35, 36 menara cebol. Nen? Boten napa-napa. Wae menara sing apik dhuwur ngono niku. Mulak sae. Wong masjid apik ngene kok menarane 35 meter. Oh, iku 35 meter iku Nabi Adam. Oh, nggih. Niki nek dhuwure masjid pinten? Dulang ke masjid ini dhuwure namanya 35. Mboten enten. Niku harus 3 kali lipat. Menara itu 3 kali lipat dari masjid. Oh, iki dhuwur tenan. Mula wong dhuwur niku gandeng. Lha cawe wedok niku nek golek bojo lak seneng sing gagah dhuwur-dhuwur ngene iki. Ini cili-cili saya Pak Takro. Enggak. Lalu gagah-gagah yang guru tentara yang cili ini orang patah pantas. Polisi itu gagah. Nah, menara ya itu dhuwur. Sing bangun aja dhuwur-dhuwur. Wonge cek tiba. Golek wong sing sak meter setengah, sak meter setengah di bagian menek menara. Jadi ini sistem online. Fawalli wajaka syatral masjidil haram, mulano masjid ini kudu ngadep masjidil haram, orang itu ini ku nah ini mulano ya masjid ini dibangun soalnya awak dhewe niki kudu duwe kewajiban ngiling-ngiling nek menungso ini ku bakal wangsul malih datang Gusti Allah. Cuman awak dhewe ini ku benjing wangsul King Indo Indonesia, wong pancene wong Indonesia. Tapi ya dikongkon tilik Nabi ya. Ada petilasan-petilasan awal parani. Nggih, teng Masjidil Haram moro, makom Ibrahim moro, Khidir Ismail moro. Bareng ngoten niku puncak sejarahe menungso diparani namine Jabal Rohmah. Cek eling bahwa menungso sak donya niku asale teko biung siji bapa siji bapak ibu siji sing akhire terus pisah-pisah, ana sing pisah ning Afrika, ana sing manggon ning Arab, ana sing pisah ning Eropa, ana sing pisah ning Cina, ana sing pisah ning Indonesia. Begitu pisah-pisah, la niku waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Akhirnya pisah-pisah dadi bangsa, dadi suku supaya saling pangerten. Ana sing ayu ganteng, sing ora pindah manggon teng Arab niku ayu kan ganteng gagah ayu ganteng. Sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté ya abang. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit si sipit. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi. Lah sing pindah Indonesia dadi pesek-pesek cilik-cilik kaya ngene iki. Lah mulo akhire awak dhewe iki kadang merenung. Kok iso sing cilik dhewe iki awak dhewe. Liyane gedhe-gedhe kok awak dhewe cilik-cilik pesek-pesek. Iki kira-kira sebabe apa? Ngimoten usah protes. Wong Eropa niku digawe Allah pindah rono gedhe dhuwur, tinggi besar niku. Soalnya Eropa niku enten musim dingin. Ada musim dingin adem e ora umum. Nek digawe cilik-cilik ngene katuken mati. Mulo digawe gedhe. Soalnya wong Eropa niku nek wis musim dingin uripe lara. Makanya wong Indonesia niki kadang ya kudu syukur. Wong Eropa niku nek musim dingin kelangan srengenge 4 bulan tanpa matahari. Nek wis ora duwe srengenge, urip iki sengsarane masyaallah. Makanya wong Eropa niku nglayap tekan Indonesia, nglayap dadi penjajah. Niku bot-boten apa pengen urip. Lha soalnya nek musim dingin niku ora duwe pendingin, ora duwe pemanas. Ora duwe minuman hangat, ora duwe rempah-rempah, ya mati. Makanya wong Eropa niku biyen ya nyari rempah-rempah, sakniki golek minyak, golek batu bara. Untuk apa? Menghidupkan panas di musim dingin, mulo teknologi niku air condition, pemanas pendingin, nek musim panas pakai AC pendingin, nek musim dingin pakai AC pemanas. Nah wong kene enak, ya ora adem ora panas, mulo teknologine cukup sarung. Nek kepanasan niku kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung, nek adus anduke ya anduk. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe iwak. Mangkana iwak niku diawetaken teng Eropa pas musim panas namine sar. Musim dingin butuh kalori yang besar. Mula daging diawetno, sayuran diawetno, susu diatosno namine keju, susu dibosokno namine yogurt. Supaya napa? Bisa hidup di musim dingin. Lah wong kene saumur-umur mangan kobis urip. Saking enake wong Indonesia. Wong Arab puana ayu tetep kan ganteng wong banyune angel ngarap wong kono digawe elek ratus tambah elek melane enak wong Cina napa kok tembem-tembem sipit-sipit soalnya wong Cina niku nek musim dingin saljune medun srengenge ne metu niku silaune ora umum krip-krip enggak, wong Afrika napa kok digawe ireng gosong ya soalnya teng mriko enten singa nek digawe putih diuber singa melayu nek ndi kok nangan ana pe nek digawe ireng diuber singa langsung mengkurep ora ketok lha niki lha lah awak dhewe digawe cilik-cilik digawe pesek-pesek ora masalah karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan buminya paling indah paling sentosa namanya Indonesia paling enak urip ning kene wong Eropa ra duwe ijazah mati ra iso nyambut gawe wong kene ra duwe ijazah nyetrum drep urip golek kodhok urip malsu rokok urip yo apal lho wajah-wajah pemalsu dia ngerti niku dan cekal polisi betul napa-napa ngomong polisi-polisi wis paham wong gak rokok palsu cekal rapopo wong rokok kok rati cekal kobong sampean jadi cekal no rokok kok rati cekal ya dicekal enggak. Tapi kadang kula niku ya butuh berdiskusi tentang rokok palsu niku. Butuh diskusi. Merugikan negara karena enggak bayar cukai. Sekian miliar. Niku nek alasane pajak. Nah nek diwalik. Yang dirugikan lewat cukai itu lebih murah. Timbangane negara membuka lapangan kerja, wah tambah luwe gede niku jatuhnya biaya yang dikeluarkan gawe no penggawean ayo tambah gawe no pabrik gawe no lapangan kerja paling 50 miliar ora cukup jadi dirugikan cukai 1 miliar nek diwalik piye nek negara sing membuka lapangan kerja 50 miliar ora cukup mending malsu meneng-meneng ngono ae. Wong sing payune ya sing tuku ya padha wong kirene aku. Sing rugi paling ya ora merugikan sapa-sapa. Ngoten nek kula. Tapi wong kula niku ya ora pemake, ora pemalsu dadi ya sembo. Nggih, mulane Cina niku ya rada pinter nek negarane kono. Pemalsu-pemalsu ora langsung ditangkep. Ora timbangane buka lapangan kerja, biayane luwe ge gede mending malsu-malsu titik nyambut gawe dhewe ndelik-ndelik sing penting ra konangan ngono ae. Lenggih kok iki kiai kok ya masuk. Lenggih. Padahal fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kalau masyarakat tidak kerja, negara harus bikin lapangan kerja. Lalu bikin lapangan kerja niku infrastrukturnya mahal, gak no pabrik, gak no pasar. Iku misalnya 50 triliun ora cukup, gak no lapangan kerja. Nah nek malsu kan saite-saite paling ya rugine sak miliar ngene tok. Rugi sak miliar tetep luwih bathi timbangane tekor 300 miliar. Rugikannya dibalik. Nggih, Mas. Mesti mendukung kula. Cocok kok? Oh, cocok. Nggih, Pak polisi ini wis menang ngoten mawon, Mas. Rame-rame. Nggih. Kaya ana pilkades. Tidak boleh mani politik. Ya jenenge disalini. Mani politik enggak boleh. Tapi ngekeki sedekah kan ora apa-apa. Napa niki uang bensin? Niki ora apa-apa. Niki sedekahan nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisaroh. Pokoke aja mani politik. Napa iki jer besuki mawa? Iya, wah pinter masyarakat nek ngene. Sedako nggih wis ngono ae kok angel sejo iki angel lho. Jadi kita ini berbangsa-bangsa, jadi Indonesia ini punya bangsa yang kebetulan bangsa kita ini hari ini iki menjadi bangsa yang unik di mata dunia. Bangsa ini dewe ini sama ini paham kita ini bangsa yang unik, bangsa yang ajaib. Sama ini kadang gak kroso karena ada yang menjelaskan ini apa? Pakai ya dua keunikan dan kehebatan bangsa Indonesia hari ini kan gak loro yang sandonya ini orang yang ngisau nih kawang Indonesia. Satu bab agomo, agama Islam nih ya. Agama Islam nih gue lah buatin uang Nabi nih gue lah buatin uang Klaten. Nabi nih gue lah uang Mekah mereka nge. Terus tahun 500 tahun 600 saya petuk Nabi yang buatin uang Klaten. Saya petuk Nabi ya uang Arab mula sahabat nih gue ya uang Arab mula jenengi Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Orang-orang sahabat kok paimen ini orang-orang wong Nabi niku wong Arab sing petuk ya wong Arab boten enten sahabat kok Joni ngene ya ora enek. Lho nggih. Terus Nabi niku pindah dateng Madinah sampai sedo. Terus Islam niku dikirim sak donya. Islam disebar. Wonten sing disebar teng Eropa. Nggih, zaman semonten sing dugi Eropa niku langsung panglima perang. Naminipun Tariq bin Ziyad. Onten sing disebar teng Afrika, onten sahabat naminipun sahabat Salman Al Farisi. Onten iki sebar teng Cina, sahabat sing teng Cina naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Onten sing disebar dateng Rusia. Jadi Islam niku disebar teng pundi-pundi. Jadi Islam niku bar Kanjeng Nabi bergerak hampir ke semua negara, hampir ke semua benua. Hari ini dino iki sekarang napa meneh hari ini dino iki sekarang sampean delok yang bergerak ke Eropa berhenti mandek ndak berkembang, yang bergerak ke Rusia mandek ndak berkembang, yang bergerak ke Cina mandek ndak berkembang, yang bergerak ke Eropa mandek dan tidak berkembang, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo. Ini yang wong ora tau mikir gitu loh. Jadi Islam niku aja sampean pikir mlaku rene tok. Ber- bergerak ke seluruh dunia, muter kabeh. Tapi begitu sing mrene bergerak ke sini hari ini, dadi Islam paling kuat sak donya. Wong salat paling akeh wong Indonesia. Nggih, wong ngaji paling akeh Indonesia, masjid paling akeh teng Indonesia, wong jilbaban paling akeh wong Indonesia, pesantren paling akeh teng Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Yang lain berhenti, kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia? Inilah kebanggaan kita jadi wong Islam Indonesia. Mula nojo kok kita Islam tertindas, jare sapa? Saiki usum wong ngene niku. Islam harus dibela di Indonesia. Eh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusuhi wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam melo ayo. Itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik

0: lek ro dhuwit. Lha saiki sampeyan ngitung, mana ada kekuatan Islam yang seriang gembira Indonesia? Baryoyo, gembira ria, halal bihalal. Ayo esok sore awan bengi dari istana sampai RT. Rame kabeh. Ayo. Endi ana sampean goleki negara Islam liyane baryoyo kluthik mlebu omah. Nek wis halal bihalal, kacang payu, marning payu, kok rengginang payu, coklat payu, aqua payu kabeh bendino muter. Bar ngono walimatus safar, pamitan haji, pengajian ning dindi sing terbangan sampai pegel nutuk terbang. Ayo. Kiai ini sampai pegel ngladeni pengajian. Ayo. Niku dereng rampung mangke peringatan Hijriah. Sak derenge niku kawinan. Ayo deloken kawinan rahame ne ra umum. Saulan besar kawin ning dindi ayo. Kok ape rapi son payu dangdutan payu. Organ tunggal payu, selawatan payu, gedang payu, ayo rame tero payu, tindo payu, sound system laku kabeh. Sawen bar ngono peringatan Hijriah, pengajian nang dindi sampe saiki rung rampung peringatan Hijriah. Sesuk saparan. Yo bar saparan mulutan. Endi ono enteke? Enggak ada habisnya. Barngono terus ono khol bakdo mulut khol kodiria. Barngono isi ono recepan. Barngono isi ono sakbanan khol bersih deso sedekah bumi. Ono ente terus padusan. Atus bareng menjelang Roma. Roma tentu riposo kolek payu mercon payu. Ayo panci rusak payu. Seret karo cah cilik-cilik arep sahur karo sahur sampai arek cilik urung katokan melu keliling sahur ora sahur sak karepmu. Terus kok halal bi halal, mana ada orang punya tradisi ngumpul, negara lain gak ada. Makanya Islam di Indonesia riang gembira lho iki sebab nopo? Ya sebab barokah para sesepuh.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari.

0: Lhapsi madu mata cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

ae wong tua-tua ini dewi mbiyen saking memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa sing bangsane dhewe iki mboten main-main. Dan di zaman jangan pernah kemudian menganggap makane Islam itu maju, makane bangsa ini tertib, karena bangsa ini dari dulu memang bangsa yang maju. Dijajah londo, londo lungo, tunjep wetenge nganggo bambu runcing ilang londo, jajah Jepang sewunjep ilang. Bangsa kita ini bukan bangsa yang tidak pernah maju, maju terus kembian, nggak tahu mundur. Tapi sampean mocokan bangsa kita terbenam, bangsa kita adalah bangsa yang kalah. Cari sopo, londo sing gede-gede ditunjuk nengkini pinggat kok. Mangsane, jadi londo bok kira menang, ya ora. Saking akeh teko tadi suwe lagi tokno. Lho, ya, iki sampean sak dengkul lho. Nah, iso mateni wong sak menu-menu gede ini. Nah ya ampuh. Loh, aman menang. Makanya bangsa kita ini dari dulu bangsa yang standar, stabil. Uang duwe cerita punya bangunan besar, piramid. Kene yang duwe mboro. Budur, rapanya yang malu bangsa ini. Ayo. Aman duwe apa? Penuh wong Londo, wong Eropa. Mereka mengatakan negeri kami romantis karena kami punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe cerita, aku yang duwe cerita sampai engtai. Wong Arab duwe Kais dan Laila. Apa sampean ra duwe? Duwe, ande-ande lu lumut. Padha duwe ne. Ayo. Lu sampean sekelingan to?

iki ande-ande lumut iki iso bedakno masih elek orisinil masih mengkilat mustakmal. Jadi ande-ande lumut ngene tidak tertipu oleh penampilan masih elek mambu telek orisinil masih mengkilat mustakmal sisane yuyu kang angkang dulu jadi wong lanang ngono ora kok dulu mengkilat ya akhirnya kena sing wis mustakmal. Kita juga punya kisah cinta. Kalau orang Eropa cerita tentang orang kuat namanya Samson, orang Arab cerita wong kuat jenengane Samon, kene duwe Bandung Bondo Basa. Orang Eropa duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenengane kura-kura ninja, Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong di timun apa bedane? Ayo. Dunia ini kadang bangsa ini dewe ini dielek-elek terus seolah-olah kita ini bangsa yang tertinggal cari sopo. Nah yo Eropa duwe bedil pancen negara senengane perang awak dewe cukup arit ini cukup gue ngarit beres. Makanya saya menuju gumun kehidupan manusia bersenang-senang kalau sudah sendirian bersenandung nyanyi ngoten niku. Nyanyi mesti duwe konco alatmu musik sampean delok alat musike wong Arab terbang niku saka kayu karo kulit templekno paku beres gawe ora angel wong kulit karek ngetok karek meleh kayu karek ngetok. Eropa alat musike nopo gitar gitar karek gawe kayu terus ditekuk kayak ita tali ngono tok cukup. Ayo cukup gampang gak ini tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh gak iso ben kok ari sembrono karo bangsane dhewe. Kalau orang Eropa pernah menaklukkan mana? Orang Cina pernah menaklukkan mana? Selalu diceritakan bangsa penakluk. Tapi tunggu Eropa pernah ditaklukkan sebuah bangsa yang sama menaklukkan Cina, yang sama menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, bangsa penakluk namanya Mongolia. Mongolia, Mongol dipimpin rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan seluruh dunia. Cina ditaklukkan, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Tapi begitu Mongol menaklukkan Nusantara, ditabrak kali Kertanegara, ludes habis di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ayo. Lu ngono kok terus tiba-tiba awak dhewe merasa, "Alah, bangsa cilik-cilik ini. Alah, bangsa ini jangan." Kita ini bangsa, makanya produk-produk Indonesia ini produk peradaban yang sangat maju. Karena apa? Negeri kita dari dulu maju. Tahun 300 kene wis duwe kerajaan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 duwe Kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 duwe Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah lho. Nek wong kono duwe alat, duwe anu, duwe sekolahan, kene duwe Universitas Nalanda terbesar se-Asia ada di Nusantara. Mereka punya kitab hukum negara, kita punya negara Kertagama. Sana punya kitab sosial, kita punya kitab Sutasoma karya Empu Tantu, Tantular duwe kabeh bangsamu lho. Mulakno bangsane dhewe iki paling tertib, omong sak omong paling apik omongane wong Jawa. Lho, ana pangkate, omong sak omong sing ana pangkate iku meng omongane awak dhewe. Ana pangkate turu, ana pangkate tilem, ana pangkate sare, ana pangkate nindra. Tapi medun yo ana, micek yo ana. Batang yo ana ndekok yo ana kuwi tergantung menungsane. Ana pangkate dahar, mangan, dahar, maem. Eh
ana tekan dhuwur yo ana, ana sing menisor, mbadok, nguntal yo ana kabeh. Cekek lho ana kabeh. Ayo, mati, sedo, kapundhut, marak sowan ngarsanipun Allah. Ana swargi. Ana mengisor yo ana, mudhar, bongko, lho bong lengkap. Bangsa kita bangsa paling lengkap bahasanya. Tur nek arane apa-apa bangsane dhewe niki detail. Ora sembarangan. Wong Inggris ngarani pari ya namanya rus. Eberais. Wong Arab rus. Wong Jawa ya delok nek isik cilik ning sawah jenengane wine. Nek wis ditandur jenenge pari, nek dipanen jenenge gabah. Wite jenenge damen. Nek wis diselep siji ne jenengane pecah kulit, siji jenengane beras. Nek cuwil-cuwil jenengane menir. Lah. Nek ditang jenenge sego. Nek dibuntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Ora dibuntel jenenge segothok. Nek sijian jenenge upa. Nek silite gosong intip. Diublek-ublek bubur, ora kepangan garing jenenge karak. Lho. Nah, komplit. Wong Arab tiba niku sakota ngono tok. Lah wong kene delok tibane sik mengarep jungkel. Lambene dhisik nyosop. Glundung-glundung, kok koprol, mengburi ngeblak. Jengkelit, jengkang, gelempang. Dekok, oh, komplit bahasa dia. Ayo, makanya bahasa ni dia ni ku keren. Ku mlebu lambir, ku pedes tinya. Vitamin ke? Penurun darah ni, penurun darah tinggi. Atau malah menambah darah tinggi, emosi soalnya. Ini bangsa, makanya ketika bangsane dhewe niki wis maju, hari ini kita ngerasa no bahwa bangsa kita ini kuatnya luar biasa. Covid, bangsa liyane kalang kabut, bangsane dhewe nyantai. Sing mati ya mek piro wingi niku? Enten sing mati? Kata tapi sing nyiso sakmene akeh kan isih akeh sing nyiso timbang sing mati. Nggih begitu divaksin beres. Pun divaksin sedo yo. Ya wis nek ana sing ra gelem divaksin, kene tak kei hadiah umroh. Nggih. Sapa sing durung divaksin melu kula umroh. Engko nek ajeng umroh lah mesti divaksin. Booster mesti ora gelem ya dicek getihmu. Lha ning bangsa kita bangsa yang maju. Mangkano kene niki Islam niki ya maju. Islam paling maju ya Indonesia. Dan konsep-konsep dasar Islam niku iso diterapno teng mriki. Iso dadi siji. Mangkane wektu kiai ulama-ulama wali teko, Islam niku kepethuk bangsa yang maju. Piye carane Islam tidak merusak bangsa yang sudah jadi mulane bangsane dhewe ya wis titipno Kanjeng Nabi. Wong sing beda-beda dadekke siji, ayo urip bareng saling tanggung jawab. Mila enten kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong beda-beda dadekke siji jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku dados bahasa Indonesia jenenge rakyat. Rakyat niku saking Kanjeng Nabi. Mula wong beda-beda saling tanggung jawab niku rakyat. Rakyat te dadi siji jenenge musyarakah. Mula ana istilah masyarakat. Nek ana bedaan pendapat, rembuken sing apik wasyawirum fil amri ana musyawarah. Berhubung biyen sing gawe kaya ngoten niku, mila akhire musyarakah ra'iyah panggonane diarani wilayah karena daerahe para wali. Wilayah niku sing akhirnya berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Mula awak dewi santri penerus poro wali NKRI harga mati. Lo tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Lemula Indonesia ini tadi pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lemula awak dewi so tadi siji rukun goyang itu niki. Makanya peran terbesar sekarang setelah punya negara, punya bangsa adalah ayo jogo kerukunan, karena kita ini puluhan bangsa, suku, agama menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mulo ayo menyatukan hamba-hamba Allah yang ada di Indonesia. Mulo baryoyo dirukune dadekne siji halal bi halal ono kawin dadekne siji rukun jenenge walimatul arus. Ono arep lunga haji dirukun no tadi sih jenenge walimatus safar lo. Ono peringatan hijrah tadi ke peringatan hijriyah pengajian lah mulu sangat jang lo. Tadi sih dirukun. Sing liyane kadang wis semua rukun langsung pencing ngono kaiso. Nek santri terusane para wali selalu menjaga kerukunan ndonga. Ini rukun nek kiai. Sing ndonga kiai netok liyane amin. Nek kiai ne wis pek apa santri wis pekel? Amin. Paham. Kiai ne langsung walhamdulillahirabbil alamin. Sing liyane wis semua bareng ndonga ijen-ijen umume. Khusus mau ngangkat tangan nek menengene tok. Lah iku engko merusak kebersamaan, maka bangsa sing model ngono ku mesti remuk bangsane nang pundi-pundi. Ngene dhewe rukun. Akhire sing njaluk ndonga bareng-bareng disatukan kali para ulama budal teng alun-alun ku kudus lahirlah kudus istighosah kudus berzikir. Akhire begitu tekan alun-alun napa kudus rukun kabeh urip bareng kabeh bakul bakso ya melu budal bakul tahu budal bareng melok zikir bakul arum manis bakul kopi bakul tas bakul budal kabeh rukun menungsone rukun ekonominya berputar lho nek gak santri gak iso ngono iki liyane mangkano kadang sing rapate gelem modal iki bidah musyrik ngono niku rukun jadi satu selawat iku ijen-ijen ya gak popo ibu-ibu biasanya selawatan sing model santri kaya ngene iki ya marhaba.

Marhaban, model santri. Model santri duror. Assalamun muzdamirun. Lakini atajadat. Ini santri duror. Ini santri asli. Jekulo, platennya. Ya.

Nek selawatan ning ngono iki koyo aku ngene. Kabeh iso melu. Lha nek sampean selawatan wong kampung ora iso melu. Ngrungono tok sampean egois sampean yo. Mbok gawe lagu-lagu sing ibu-ibu iso nirokno. Aja kok padakno santri kabeh yaman kabeh iki cekulo. Aja kok meng keri cokot boyo ae. Gaya lagu-lagu, mbok lagu dangdut apa ngono. Selawatane tetep selawat, lagune lagu sing ibu-ibu paham. Nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir wali Jawa ngono ten niku. Aja kok joko tingkir ngombe dawet. Lho ngono. Selawatan niku sing ibu-ibu iso nyonto. Mulane selawat ibu-ibu biasanya sing dangdutan. Ana sing senengi Indianan, Indianan.

الصفا والبيت تم ہی ہو مات روح تم ہی ہو انڈیا نیو انگے انا سنگ لگو جو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام سلام انگلیا نمپak oh coba ana sing lagi putus cinta ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah ya narap cerita karo sapa coba beda-beda selawatan begitu ditangani para ulama selawatan sing beda-beda mampu merekatkan kebangsaan dua diagnosisi budal teng alun-alun kutus nek wis budal teng alun-alun kutus sepanduk payu slayer payu tahu payu gagang pancing payu ngene are sing teko sapa nek sing teko kok Habib Syekh sing rawuh kain putih pa payu ya hanana nek abah nek sing teko kok mafia selawat kain ireng pa payu ireng kabeh segala yang ada dalam hidupmu jos lho niku rukun kabeh di tangan para ulama solawat yang rukun keu wong iki lho. Jadi kita jaga bangsa yang berbeda-beda terikat dalam satu negara, mari kita jadikan agama untuk membangun kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Liyane wis semono iki solawatan kita mau ngumpul, tapi nek santri tetap aja membangun kebangsaan dengan kumpul. Terus ana wong mati sing isih ngumpul santri telung dina ngumpul, pitung dina ngumpul, tang puluh dina ngumpul, satus dina ngumpul, setahun khol ngumpul, sewu dina ngumpul. Ngumpul kabeh. Nah nek wis ngumpul anggur Cina payu, jeruk ponkam payu, sate payu, besek roda ekonomi berputar. Omong mana nek wis ziarah ning makame gurune bis pariwisata payu, Haryanto payu nggo ziarah Wali Songo, tekan nggon Wali Songo sego payu.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

sama Pak Glowo lho.

adalah proses pemisahan daging kelapa. Langkah pertama, menuju salah satu komoditas tropis paling bernilai di dunia yang kita kenal sebagai kopra. Sebuah industri yang bermula dari kerja manual para petani di desa pesisir, namun berakhir di pasar global. Setiap tahun, Indonesia memproduksi lebih dari 3 juta ton kopra, bahan mentah yang menjadi dasar bagi berbagai produk sehari-hari. Dari minyak kelapa dan sabun, hingga margarin dan kosmetik yang digunakan di seluruh dunia. Tapi di balik semua itu, bagaimana sebenarnya kopra ini dihasilkan? Dan seperti apa perjalanan panjangnya dari kebun tropis hingga menjadi minyak bernilai tinggi? Cocos nucifera, atau yang dikenal sebagai pohon kelapa, adalah satu-satunya tanaman di dunia yang hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Dari akar hingga ujung daunnya, semuanya memiliki nilai ekonomi dan fungsi penting dalam kehidupan tropis. Pohon ini tumbuh subur di wilayah dengan suhu stabil sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan tanah vulkanik yang kaya mineral. Lingkungan seperti inilah yang membuat Asia Tenggara menjadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Setelah berumur 6 hingga 8 tahun, pohon kelapa mulai berbuah secara rutin, menghasilkan hingga 80 butir setiap tahun. Setiap buah melewati perjalanan hampir 1 tahun penuh. Dari bunga kecil di ujung tandan, menjadi buah muda yang berisi air, hingga akhirnya mengeras dan matang sempurna. Panen dilakukan sepenuhnya secara manual. Di banyak wilayah pesisir Indonesia dan Filipina, pemanjat kelapa masih mengandalkan keterampilan tradisional menaiki batang setinggi belasan meter dengan sabit panjang di tangan untuk memotong buah satu per satu. Dalam satu hari kerja, seorang pemanjat berpengalaman bisa memanen antara 200 hingga 400 butir kelapa, tergantung tinggi pohon dan jarak antar kebun. Mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memanjat, memotong, dan menurunkan buah. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun menuntut ketahanan tubuh luar biasa dan insting tajam terhadap kondisi buah. Setiap buah yang jatuh dikumpulkan di bawah pohon, lalu dipilah berdasarkan tingkat kematangan. Buah matang tidak selalu dikenali dari warna, melainkan dari suara nyaring saat diguncang. Tanda bahwa air di dalamnya telah berkurang, dan daging kelapa.

0: apa di dalamnya telah mengeras sempurna. Begitu dipanen, kelapa dikupas untuk memisahkan sabut dari batok kerasnya. Proses ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan alat runcing sederhana yang disebut tusuk sabut. Pekerja menusukkan buah berulang kali hingga lapisan serat terlepas seluruhnya. Sabut yang terkumpul tidak dibuang, seratnya dikeringkan kembali untuk dijadikan bahan sapu, tali tambak, hingga media tanam. Sementara itu, batok kelapa dibelah dua untuk memperlihatkan bagian paling berharga di dalamnya, daging putih tebal atau endosperma yang kaya minyak alami. Daging inilah yang akan dikeringkan menjadi kopra, inti dari seluruh industri minyak kelapa. Proses pengeringan menjadi tahap paling penting, karena dari sinilah kualitas minyak kelapa ditentukan. Di tingkat petani, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu penjemuran alami dan pengeringan buatan. Metode ini adalah cara paling tua dan paling banyak digunakan di daerah pesisir. Daging kelapa yang sudah dipisahkan dari batok dibelah menjadi lembaran tipis, lalu disusun di ruang terbuka. Penjemuran dilakukan selama 2 hingga 5 hari, tergantung intensitas sinar matahari. Kelebihan metode ini adalah biaya murah dan ramah lingkungan, namun hasilnya sering tidak seragam. Sebagian terlalu kering, sementara bagian lain masih lembab. Kopra hasil penjemuran alami biasanya memiliki aroma kelapa yang lebih kuat dan warna keemasan alami. Namun kadar asam lemak bebasnya bisa lebih tinggi dibanding metode pengeringan buatan. Untuk produksi yang lebih besar dan konsisten, petani dan pabrik kecil menggunakan metode pengeringan buatan. Setelah daging kelapa dibelah setengah, lalu disusun di atas rak besi atau jaring kawat di dalam ruang pengering tertutup. Di bawahnya, terdapat tungku pembakaran yang menggunakan tempurung dan kayu kelapa sebagai bahan bakar. Asap dan panas dari pembakaran mengalir ke ruang pengeringan, menjaga suhu stabil antara 60 hingga 70 derajat Celcius. Selama 2 hingga 3 hari, uap air dari daging kelapa perlahan menguap, meninggalkan serat yang kering, ringan, dan berwarna coklat keemasan. Kelebihan metode ini adalah waktu pengeringan yang lebih singkat dan hasil lebih seragam. Namun membutuhkan pengaturan suhu yang hati-hati. Jika terlalu panas, daging bisa hangus di permukaan dan menghasilkan minyak dengan aroma asap yang tajam. Setelah proses pengeringan selesai, kelapa masih melalui proses yang panjang. Namun sebelum dikirim ke pabrik pengolahan minyak, kopra harus dipisahkan dari tempurungnya. Proses yang hingga kini masih banyak dilakukan secara manual di tingkat petani. Di banyak daerah pesisir penghasil kelapa, proses ini dilakukan oleh pekerja berpengalaman yang duduk berjejer di area terbuka. Di tangan mereka terdapat alat logam sederhana berbentuk pipih dan melengkung, dirancang khusus untuk melepaskan daging dari batok kelapa. Dengan satu gerakan terarah, ujung alat dimasukkan di antara celah sempit antara daging dan tempurung, lalu diputar perlahan mengikuti bentuk lengkung buah. Dalam beberapa detik, potongan daging kering terlepas sepenuhnya, meninggalkan cangkang keras. Seorang pekerja terlatih dapat memisahkan hingga 100 buah kelapa per jam, tergantung tingkat kekeringan dan ketebalan dagingnya. Pekerjaan ini tampak sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan kekuatan tangan yang terlatih. Jika terlalu keras, daging bisa pecah dan menurunkan nilai jualnya. Jika terlalu lembut, sebagian masih menempel di batok dan sulit dilepaskan. Setelah seluruh daging kelapa berhasil dipisahkan dari batoknya, setiap potongan diperiksa satu per satu. Warna, tekstur, dan tingkat kekeringan menjadi indikator utama kualitas. Meskipun tampak kering dari luar, sebagian daging kelapa seringkali masih menyimpan sisa kelembapan di lapisan dalamnya, terutama pada bagian yang sebelumnya menempel di batok. Hal ini sangat berbahaya untuk penyimpanan jangka panjang. Jika tidak dihilangkan sepenuhnya, kopra akan mudah berjamur, berbau tengik, dan menurunkan rendemen minyak saat diekstraksi di pabrik. Untuk itu, dilakukan tahap penjemuran ulang. Proses sederhana namun sangat menentukan mutu akhir kopra. Setiap potongan daging kelapa disebar merata di area terbuka yang mendapat sinar matahari penuh. Tidak ada panas buatan atau asap tungku di tahap ini, hanya energi alami matahari tropis yang perlahan mengembangkan. meresapkan sisa air di dalam serat kopra. Penjemuran dilakukan selama setengah hingga satu hari penuh, tergantung kondisi cuaca, ketebalan daging, dan tingkat kelembapan sebelumnya. Hasil akhirnya adalah potongan kopra utuh, kering, dan beraroma segar dengan kadar air di bawah 7%. Dari gudang-gudang desa, kopra kemudian dikirim ke pabrik pengolahan minyak kelapa. Perjalanan ini bisa menempuh jarak ratusan kilometer, melewati jalan sempit, dermaga kecil, hingga pelabuhan ekspor. Setibanya di pabrik pengolahan, karung-karung kopra yang dikirim dari berbagai daerah tropis diturunkan di area penerimaan bahan baku. Disinilah setiap potongan kopra diperiksa kembali, memastikan warna, aroma, dan kadar airnya sesuai standar industri. Setelah lolos seleksi, kopra masuk ke tahap pertama, penggilingan. Potongan kopra besar dimasukkan ke mesin pemecah yang menghancurkan daging kering menjadi butiran kecil, meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan proses pengepresan. Butiran kopra kemudian dihangatkan menggunakan uap panas pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Tujuannya bukan untuk memasak, tetapi untuk melunakkan serat daging kelapa agar minyak alami di dalamnya lebih mudah keluar saat diperas. Selanjutnya, bahan yang telah dipanaskan masuk ke mesin pengepres hidrolik. Disinilah inti dari proses berlangsung. Tekanan tinggi memaksa minyak keluar dari serat kering, menetes perlahan melalui saluran logam menuju wadah penampung besar di bawahnya. Minyak kelapa mentah kemudian melalui tahap pemurnian. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, penyaringan, pemanasan, dan netralisasi. Hasil akhirnya adalah minyak kelapa murni, cairan jernih berwarna keemasan dengan aroma lembut khas kelapa. Sebagian dikemas langsung dalam drum besar untuk dijual ke industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Sebagian lainnya melalui proses lanjutan, diubah menjadi margarin, sabun, krim, atau produk turunan minyak nabati lainnya. Hari ini, minyak kelapa Indonesia dan Filipina menguasai lebih dari 60% pasokan dunia. Dari sabuk tropis Asia, bahan alami ini mengalir ke dapur, pabrik, dan laboratorium di seluruh dunia.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Mas, udah siang begini kok belum berangkat?
5: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
4: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
5: Prosagi?
4: Nih, coba.
6: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
7: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
8: Bakal menyapa rekan-rekanku semuanya. Tegal, Arneta, Julia, Adela. Semoga non pesek.

Di tata surya, tidak semua dunia diciptakan sama. Merkurius terbakar di dekat matahari. Venus berubah menjadi dunia yang cukup panas untuk melelehkan timah. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan menjadi gurun yang dingin. Namun di antara dunia-dunia tersebut, terdapat satu planet yang berbeda. Sebuah dunia yang dipenuhi lautan, awan, hutan, dan kehidupan. Dunia yang kita sebut rumah. Tetapi, mengapa bumi berhasil? Apa yang membuat planet ini berbeda dari tetangganya?

Menurut para ilmuwan, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada masa itu, belum ada planet, belum ada lautan, dan belum ada kehidupan. Yang ada hanyalah awan raksasa berisi gas dan debu yang berputar mengelilingi matahari muda. Seiring waktu, partikel-partikel kecil mulai saling bertabrakan dan bergabung, membentuk bongkahan yang semakin besar. Pada masa awalnya, bumi merupakan dunia yang panas dan penuh aktivitas geologi. Permukaannya dipenuhi lautan magma. Gunung api aktif tersebar di berbagai tempat. Dan hujan meteorit terus menghantam planet yang masih dalam tahap pembentukan. Setelah jutaan tahun berlalu, permukaan bumi perlahan mulai mendingin. Dunia yang dahulu dipenuhi lautan magma mulai berubah menjadi sebuah planet yang lebih stabil. Planet yang suatu hari akan menjadi rumah bagi kehidupan. Namun terbentuknya bumi hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih panjang. Tidak semua planet berkembang dengan cara yang sama. Sebagian menjadi terlalu panas, sebagian lainnya terlalu dingin, dan sebagian kehilangan kondisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan. Salah satu alasan mengapa bumi menempuh jalan yang berbeda terletak pada posisinya di dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Planet ini mengorbit pada jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer. Sekilas angka tersebut mungkin tidak terdengar istimewa. Namun jarak inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kehidupan dapat berkembang di bumi. Para ilmuwan menyebut wilayah ini sebagai zona layak huni atau zona Goldilocks, yaitu wilayah di sekitar sebuah bintang di mana suhunya tepat, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin, sehingga memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Jika sedikit lebih dekat ke matahari, bumi mungkin akan bernasib seperti